0: ada yang siaran?
1: Ada dong. Hah? Nih lagi siaran.
2: Prambors, mangga lagi.
3: Weekend tuh waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

0: Suara. Reality Club. Tenang, masih ada line up fase 2 yang bakal kita announce. Jadi tunggu apa lagi? Buruan, beli tiketnya sekarang. Normal price cuma 100.000 aja. Beli sekarang di mensbiorefestival.id atau di Goers. Sabtu, 5 September 2026, Gambir Expo Kemayoran Jakarta. Mens Biore Awesome School Fest 2026. Siap tampil awesome.
1: Ke Singapura gratis nonton Alex Warren konser. Dibayarin Warner Music Indonesia dan Prambors. Cek prambors.live.

0: Dan pemain nomor 7 berusaha mengoper, disambut langsung oleh pemain nomor 10. Dan iya, vamos.
1: Woi, salah mas, ini main bola, bukan main padel.
2: Prambors, mangga lagi.
3: Welcome to Master of 5. Ini 5 teh yang berkhasiat untuk kesehatan. Di nomor 3, Valerianti.
4: Nomor 3, sini.
3: Valerianti ini terbuat dari ramuan akar valerian.
4: Masa sih?
3: Berkhasiat untuk mengatasi masalah kesehatan seperti kecemasan, anxiety, nyeri otot, dan menopause, hot flashes. Kecemasan itu, bro?
4: Iya, bro.
3: Zaman-zaman.
4: Kecemasan.
3: Kecemasan itu, bro.
4: Iya, bro.
3: Seorang bapak main poli, pas mukul kenceng, kena anaknya. Kecemasan.
4: Kecemes lagi, Kak.
3: Merah sebelah tuh mukanya.
5: Menopause itu, bro, adalah ketika gini. Lo tiba-tiba di laut. Mana ikan gede?
4: Mana paus?
3: Nantangin paus.
4: Lawan aja lu cicik melik.
3: Selin banget. Menopause itu, bro?
5: Iya, bro.
3: Kerjanya kiper.
5: Menepis.
3: Iya. Ini polisi sama Abri lari-lari kan.
4: Enggak sih, Dan.
3: Dalam hal ini Valerianti akan bertindak sebagai obat penenang ringan yang membantu Anda tidur lebih baik dan tidak terganggu oleh pikiran-pikiran yang mencemaskan hatimu.
4: Penenang itu, bro.
3: Iya. Yeah.
4: Ya, bro.
5: Perenang.
3: Swimmer, perenang.
4: Bukan.
5: Berenang.
4: Bukan.
3: Lagunya Raja.
4: Perenang. Bukan. Danang itu udah siap-siap nih. Apa namanya? Gudangnya, lemari pada disingkirin. Meja-meja pada disingkirin, bangku pada disingkirin. Buat apaan nih? Nah, naruh beras nih pada di sini, padi.
5: Panen.
4: Panen nang.
5: Gitu.
4: Jadi semua hasil panennya masukin ke dalam.
3: Masa naruh panenan di kamar?
4: Lah enggak apa-apa. Kan ini kan kamar Danang.
3: Nah, terus tadi TNI sama polisi tadi lah.
5: Enggak ada.
3: Di nomor 3, Valerianti.
5: Valerianti itu, bro, adalah ketika lu nawarkan untuk parkir kepada si Nona Kertride. Valerianti? Iya gitu dong.
3: Oh. Ya, hey, gue punya nih, fatur style nih.
4: Oke. Okay.
3: Si Ria kemana? Itu bawa coklat Valerianti?
5: Valentinan dia, Ri.
3: Betul?
5: Iya.
3: Valentinan Ria gitu. Kita masuk ke nomor 2, stage 1 ini. Master of the
6: ke Singapura gratis nonton Alex Warren konser. Dibayarin Warner Music Indonesia dan Prambors. Cek prambors.live.

0: This is Prambors.
1: Prambors.
0: Indonesia.
1: Number one hit music station.
2: Muda, aku Isyana Sarasvati.
3: Hai Kaula Muda, aku Tiara Andini.
4: Hai Kaula Muda, aku Sivia.
2: Selamat Hari Sumpah Pemuda.
4: Selamat Hari Sumpah Pemuda.
3: Jiwa muda,
2: jiwa muda,
3: jiwanya Indonesia.
5: Mau pulang ya?
3: Iya nih.
5: Yaudah yuk, bareng yuk.
3: Ayo.
5: Tapi pakai mobil lo ya?
3: Hah? Yaudah deh, boleh.
5: Oke.
0: Prambors, mangga lagi.
6: Wellness season is here. Dan saatnya lo ikut merasakan serunya Women's Active Living Festival 2026. Welcome to Woman Only Playground. Satu tempat buat recharge, connect, dan have fun bareng sesama cewek. Ikutin lebih dari 20 wellness classes, chill, main board games di picnic club area, relax di zen space sambil massage dan nail art, lalu belanja di lebih dari 30 lifestyle dan wellness brands di Wolf Market. Let's celebrate wholeness. Nggak cuma soal olahraga, tapi juga tentang self-care, meet new people, and enjoy weekend with positive vibes. Catat tanggalnya, 25 dan 26 Juli 2026 di Urban Forest Cipete, Jakarta Selatan. Untuk info selengkapnya, langsung follow at Women's Active Living. See you at Women's Active Living Festival 2026.
7: Indonesia, are you ready? Experience an authentic Aston Villa match day. Untuk pertama kalinya, juara UEFA Europa League 2025-2026, Aston Villa hadir di Jakarta dalam Aston Villa Pre-Season Tour Indonesia 2026. Saksikan Aston Villa menghadapi Indonesia All Stars dalam pertandingan yang akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Sabtu 1 Agustus 2026, jam 7 malam. One club, one match, one unforgettable experience. Rasakan atmosfer sepak bola kelas dunia, dukung Aston Villa secara langsung, dan jadilah bagian dari salah satu pertandingan internasional paling dinantikan tahun ini. Tickets are on sales now. Dapatkan tiket resmi Anda mulai dari Rp350.000 hingga Rp2.250.000 hanya di www.astonvillajkt.com. Aston Villa Pre-Season Tour Indonesia 2026, Saturday, 1 August 2026, Gelora Bung Karno Main Stadium Jakarta, promoted by Sound Rhythm. See you at GBK. Up the Villa. This event is supported by
8: Internet masih sering bermasalah, komplain masih lama. Butuh curhat tentang solusi internet? Segera kontak Nusanet. Internet solution provider terhandal saat ini. Hanya Nusanet, kualitas layanan nomor 1. Jangan pakai Nusanet jika tidak bersolusi. Masalah harga tak perlu khawatir. Nikmati produk Nusanet Lite yang pasti cocok untuk bisnis Anda. Harga terjangkau, layanan dedikasi tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya, dan gratis biaya instalasi. Saatnya beralih ke Nusanet. Nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima yang pasti memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis Anda. Support helpdesk yang ready 24 jam selalu siap melayani Anda. Jangan buang waktu coba-coba internet Anda. Saatnya Anda berbisnis lancar dan internetnya nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet Internet Solution Provider di 031 547 3838.

0: Oke, ngomong mangka lagi, tapi intonasinya beda-beda. Sarkas.
1: Mangka lagi?
0: Oke. Sekarang coba lebih flirty deh.
1: Mangka lagi?
0: Yaudah, terakhir. Coba gaya mules.
1: Mangka lagi?
0: Bisa gak sih lu? Framwars, mangka lagi.
2: Kaula muda, gimana kalau bulan Agustus nanti lo gak cuma dengerin lagu Alex Warren, tapi nonton konsernya langsung di Singapura? Bareng Warner Music Indonesia dan Prambors, semuanya bisa kejadian lewat Mangkal bareng Alex. Mulai 27 Juli sampai 7 Agustus 2026. Dengerin terus Prambors seharian dan tungguin alert Mangkal bareng Alex. Begitu alertnya muncul, langsung tebak judul potongan lagu Alex Warren di Prambors.live. Setiap hari, Prambors bakal ngasih kesempatan buat kaula muda terbang ke Singapura nonton Alex Warren. Tanggal 18 Agustus 2026, plus bawa pulang official merchandise-nya Alex Warren. Gak cuma itu aja kaula muda, akomodasi sama uang saku kita tanggung. Lo cukup siapin paspor aja. Info lengkapnya, cek Instagram @prambors atau langsung klik prambors.live. Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
3: Here, what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which is unreal.
2: Special performance yang bikin merinding.
4: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku
2: pilih. Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo, atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
5: Ke Singapura gratis nonton Alex Warren konser. Dibayarin Warner Music Indonesia dan Prambors. Cek prambors.live.

0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
2: Tuh kan, udah siap belum?
3: Prambors, mangga lagi.
4: Kaula muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live. Langsung bisa dengerin 24 jam non-stop hits di mana aja, kapan aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio lo. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Eits, belum selesai. Lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan, kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, tiketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live. Karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
5: Masih ingat seringnya si paling bola TTS alias tebak-tebak skor selama Piala Dunia 2026?
6: Semoga Spanyol menang di Piala Dunia tahun ini.
7: Optimis, kayak pasti.
6: Sampai ketemu sama Norway, jagoan gue di final ya.
7: Waduh, Norway bakal kalah sama Inggris ya.
8: Nol
5: is the right answer. Congratulations, lo dapat 250.000. Nah, kalau lo kemarin belum sempat menang, tenang aja, karena keseruan si paling bola masih lanjut. Sekarang saatnya si paling bola Chelsea FC versus AC Milan. Prambors bakal bagi-bagi tiket pertandingan Chelsea FC lawan AC Milan di Jakarta setiap hari buat lo. Langsung daftar sekarang juga di prambors.live, ikutin kuisnya, dan siapa tahu lo yang bakal nonton langsung pertandingan Chelsea FC versus AC Milan di Jakarta 8 Agustus 2026 nanti. Si paling bola, bagiin tiket pertandingan Chelsea FC versus AC Milan paling banyak se-Indonesia. More info, cek prambors.live.
4: Ke Singapura gratis nonton Alex Warren konser. Dibayarin Warner Music Indonesia dan Prambors. Cek prambors.live.
9: Okay.

0: Dan pemain nomor 7 berusaha mengoper, disambut langsung oleh pemain nomor 10. Dan iya, vamos.
1: Woi, salah mas, ini main bola, bukan main padel.
2: Prambors, mangga lagi.
3: Halo sayang, aku gak
4: dari. Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo, sayang. Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
3: Halo sayang, aku gak
4: dari. Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo, sayang. Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
5: Wellness season is here. Dan saatnya lo ikut merasakan serunya Women's Active Living Festival 2026. Welcome to Woman Only Playground. Satu tempat buat recharge, connect, dan have fun bareng sesama cewek. Ikutin lebih dari 20 wellness classes, chill, main board games di picnic club area, relax di zen space sambil massage dan nail art, lalu belanja di lebih dari 30 lifestyle dan wellness brands di Wolf Market. Let's celebrate wholeness! Gak cuma soal olahraga, tapi juga tentang self-care, meet new people, and enjoy weekend with positive vibes. Catat tanggalnya, 25 dan 26 Juli 2026 di Urban Forest Cipete, Jakarta Selatan. Untuk info selengkapnya, langsung follow at Women's Active Living. See you at Women's Active Living Festival 2026.
6: This is my station. Indonesia, number one.

0: dikocok kececok.
1: Hey, sebersama penjaga tiket. Trot, ya Trot, gue terima Trot, lo temenin gue. Kemana? Gue mau ngamuk-ngamuk, gue pengen ancur-ancurin tempat.
2: Sabar.
1: Cetret, sabar. Dia nggak tahu perjuangan gue apa.
2: Cetret, sabar. Kenapa?
1: Gue ngamuk gue nih.
2: Ngamuk kenapa, Cetret?
1: Wah, men.
2: Sabar.
1: Jadi itu penjaga tiket bioskop kurang ajar sama gue.
2: Kurang ajar sama lo kenapa, Cetret?
1: Udah ntar gue lo pokoknya belain gue ya.
2: Iya, tapi gue.
1: Belain gue.
2: Iya, udah, ayo.
1: Ini Cetretnya orang ini, gue gila men lo, gue. Ayo,
2: Mbak.
1: Berantem aja, ayo.
2: Jangan perempuan, kita ngomong.
1: Jangan, gue bakar nih tempatnya.
2: Jangan, Cetret. Mbak, kenapa nih? Ngapain teman saya?
1: Lo tau, gue kasih tau ya, dia nih ngeselin gue banget nih, Trot.
2: Kenapa sih, Trot?
1: Dia masa nyobek tiket gue. Lo tau gak gue nabung berapa hari supaya gue bisa nonton bioskop, Avenger. Abis itu begitu gue mau masuk sama dia disobek tiket gue. Eh, kurang ajar lo, Mbak, lo. Sini lo, kalau berani lo.
2: Trot. Ya? Ntar kalau kayak gini sama security mulut kita disobek.
1: Gitu disobek tiket.
2: Emang masih sobek.
1: Oh, betul.
2: Tanda masuk, lo udah masuk gitu.
1: Oke, okay, toh.
2: Iya.
1: Terus gimana dong nih, kita udah di sini bikin keributan nih.
2: Sobek ke rok banyak aja.

0: siaran?
1: Ada dong. Hah? Nih lagi siaran.
2: Prambors, mangga lagi.
3: Kaula muda, gimana kalau bulan Agustus nanti lo gak cuma dengerin lagu Alex Warren, tapi nonton konsernya langsung di Singapura? Bareng Warner Music Indonesia dan Prambors, semuanya bisa kejadian lewat Mangkal bareng Alex. Mulai 27 Juli sampai 7 Agustus 2026. Dengerin terus Prambors seharian dan tungguin alert Mangkal bareng Alex. Begitu alertnya muncul, langsung tebak judul potongan lagu Alex Warren di Prambors.live. Setiap hari, Prambors...
4: Wargi Kanya ah Kota Bandung, pernah gak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
6: I like the sushi, I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which was unreal.
1: Special performance yang bikin merinding.
7: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku
1: berikan. Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bagi host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
3: Ke Singapura gratis nonton Alex Warren konser. Dibayarin Warner Music Indonesia dan Prambors. Cek prambors.live.

0: Dan pemain nomor 7 berusaha mengoper, disambut langsung oleh pemain nomor 10. Dan iya, vamos.
1: Hei, salah mas, ini main bola, bukan main padel.
2: Prambors, mangga lagi.
3: Ini dia lagu Semua Orang Pernah Sakit Hati yang dibawain live di Menadak Ketemu Lomba Sihir.

0: tonton keseruan mendadak ketemu lomba sihir. Ternyata semua orang pernah sakit hati Live Station cuma di YouTube channel Prambors Radio. Langsung aja like, subscribe, dan klik lonceng notifikasinya ya.
1: Ke Singapura gratis nonton Alex Warren konser. Dibayarin Warner Music Indonesia dan Prambors. Cek prambors.live.

0: Eh, mau pulang ya?
1: Iya nih.
0: Yaudah yuk, bareng yuk.
1: Ayo.
0: Tapi pakai mobil lo ya?
1: Hah? Yaudah deh, boleh.
0: Oke.
2: Prambors, mangga lagi.

0: Oke, ngomong mangkal lagi, tapi intonasinya beda-beda. Sarkas.
1: Mangkal lagi?
0: Oke. Sekarang coba lebih flirty deh.
1: Mangkal lagi?
0: Yaudah, terakhir. Coba gaya mules.
1: Mangkal lagi?
0: Bisa gak sih lu? Framwars, mangkal lagi.
2: Wellness season is here. Dan saatnya lo ikut merasakan serunya Women's Active Living Festival 2026. Welcome to Woman Only Playground. Satu tempat buat recharge, connect, dan have fun bareng sesama cewek. Ikutin lebih dari 20 wellness classes, chill, main board games di picnic club area, relax di zen space sambil massage dan nail art, lalu belanja di lebih dari 30 lifestyle dan wellness brands di Wolf Market. Let's celebrate wholeness. Nggak cuma soal olahraga, tapi juga tentang self-care, meet new people, and enjoy weekend with positive vibes. Catat tanggalnya, 25 dan 26 Juli 2026 di Urban Forest Cipete, Jakarta Selatan. Untuk info selengkapnya, langsung follow at Women's Active Living. See you at Women's Active Living Festival 2026.
3: Kaula muda, sekarang smartphone bukan cuma soal spek, tapi juga pengalaman yang bikin aktivitas sehari-hari makin seru. Mulai dari scrolling, binge watching, sampai baca e-book, semuanya bakal lebih nyaman kalau layarnya lebih luas. Kenalin, new Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra dan Galaxy Z Fold 8 dengan new shape, new vibe yang siap bikin pengalaman hiburan lo makin imersif. Galaxy Z Fold 8 hadir dengan cover screen yang nyaman buat scrolling kapan aja. Terus kalau butuh layar yang lebih lega, tinggal buka main screen-nya buat nonton film atau baca e-book dengan lebih maksimal. Buat kamu yang produktif banget dan butuh layar buat multitasking, bisa cobain Galaxy Z Fold 8 Ultra dengan desain fold paling tipis, baterai lebih besar, dan siap nemenin aktivitas seharian. Dan yang paling seru nih, mulai 23 sampai 26 Juli 2026, lo bisa langsung hands-on semua inovasi terbaru ini di Galaxy Studio Mall Kota Casablanca. Selama periode pre-order 22 Juli sampai 13 Agustus 2026, nikmatin juga promo spesial mulai dari gratis upgrade memori 2 kali lipat dari 256 GB jadi 512 GB, total bonus hingga 9 juta rupiah, bonus hadiah Smart TV, promo terbatas sampai trade-in dengan garansi harga terbaik. Syarat dan ketentuan berlaku ya, jadi langsung aja datang ke Galaxy Studio di Mall Kota Casablanca. Dan buat info selengkapnya, follow at Samsung Indonesia.
4: Ke Singapura gratis nonton Alex Warren konser. Dibayarin Warner Music Indonesia dan Prambors. Cek prambors.la.

0: Indonesia
1: number one hit music station.
2: Pernah nggak kita berpikir siapa yang sebenarnya sedang membesarkan anak-anak kita hari ini? Orang tua atau algoritma? Di era digital, anak-anak memiliki akses informasi yang luar biasa luas. Dalam hitungan detik, mereka bisa belajar banyak hal. Namun, dalam hitungan detik yang sama, mereka juga bisa terpapar konten yang belum tentu sesuai dengan usia dan tumbuh kembangnya. Sebagai lembaga yang mengawasi isi siaran, KPID Jawa Barat terus mendorong hadirnya tayangan yang berkualitas, edukatif, dan berpihak pada kepentingan terbaik anak. Sebab setiap konten yang mereka lihat hari ini akan ikut membentuk cara mereka berpikir, bersikap, dan memandang masa depan. Mari kita jadikan Hari Anak Nasional sebagai pengingat bahwa menjaga anak adalah tanggung jawab kita bersama. Mulailah dari rumah, dari pilihan tontonan, dan dari cara kita mendampingi mereka di ruang digital. Karena keluarga merupakan madrasah pertama bagi anak. Saya Almadina Rahmaniar, Wakil Ketua KPID Jawa Barat, mengucapkan Selamat Hari Anak Nasional tahun 2026. Mari bersama kita ciptakan ruang siaran dan ruang digital yang aman, sehat, dan penuh inspirasi.
3: You are listening to Prambors. This is new music. New music on Prambors.

0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
2: Tuh kan, udah siap belum?
3: Prambors, mangga lagi.
4: Master to Five.
5: Welcome to Master to Five. Ini ada 5 teh yang berkhasiat untuk kesehatan. Di nomor 2, Passion Flower Tea.
0: Ihi, nomor 2 nih.
5: Keren. Ini ramuan teh yang dibuat oleh penduduk asli Amerika untuk mengatasi rasa cemas di dalam hati.
1: Rasa cemas di dalam hati yang tak mau pergi.
5: Selain rasa cemas juga gugup untuk mengobati insomnia. Jadi kalau punya masalah-masalah itu, mulailah mengkonsumsi pil penenang.
6: Oh, betul. Jangan deh, jangan, enggak boleh.
5: Enggak boleh. Passion flower tea.
7: Insomnia itu, Bro. Lu nanya ke teman lu, ini makanan yang dari ikan itu ya, insomnia.
5: Ini somai ya?
7: Iya,
6: insomnia itu loh, ini Jeng. Insomnia.
7: Ini suaminya.
6: Iya.
5: Insomnia itu, Bro. Dia lagi gede-gede di rumahnya dengerin musik. Insomnia.
8: Insap.
6: Namanya tadi
8: in-house.
6: Ya, Insap Daddy.
8: Yo, Insap Daddy.
7: Insap.
5: Waduh, puyeng pala gua nih.
7: Gimana?
5: Ladenin sama gini gimana
7: pusing
5: nih?
7: Pala ya? Barbie.
5: Ya jangan ladenin lah. Ini nomor 2 Passion Flower Tea. Si Titi jatuh. Passion Flower Tea.
7: Apaan tuh?
5: Kesian banget nih, jauh kan?
7: Ya Allah ya Robi. Passion flower tea itu adalah gini, Bro. Ketika lo mau ngadain pesta, udah gitu cuacanya panas. Passion flower tea.
5: Apa tuh?
7: Pesan blower tea, gitu.
5: Aduh.
7: Blower apa?
5: Si Titi main Twitter, baru sedikit ngikutnya. Passion flower tea.
7: Enggak sih, enggak. Kayaknya sih enggak, Den.
5: Iya, enggak boleh gitu.
7: Enggak boleh lo.
5: Passion flower tea, Bro. Masuk ke nomor 2 aja di sini, Bro.
7: Masuk nomor 1.
5: Oh iya, nomor 1.
7: Kita masuk ke nomor 1 dan 1 ini.
9: Ke Singapura gratis nonton Alex Warren konser. Dibayarin Water Music Indonesia dan Prambors. Cek prambors.live.
10: 17. I had my first heartbreak and it was terrible. And I pray that it won't happen again. But then again, I hope it does. Because I wanna fall in love without the part where we give up. I wonder if this still exists. I

0: ada yang siaran?
1: Ada dong. Hah? Nih lagi siaran.
2: Prambors, mangga lagi.
3: Abis lulus SMA, pengen kuliah kedokteran.
4: Tapi masih bingung cari kampus kedokteran dengan akreditasi unggul.
3: Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara jawabannya.
4: Akreditasinya unggul, berkarakteristik dokter islami, meraih Q-Star bintang 4 untuk perguruan tinggi di dunia, dan punya 11 laboratorium dasar dan klinik.
3: Plus, ada juga program elektif magang di universitas ternama di dalam dan luar negeri.
5: Pendaftaran gelombang kedua tanggal 21 Mei sampai dengan 5 Agustus 2026.
4: Langsung cek penmaru.umsu.ac.id atau datang ke kampus FK UMSU, Jalan Gedung Arca nomor 53, Medan.
3: FK UMSU juga makin lengkap. Sekarang udah ada S2 Ilmu Biomedis dan Spesialis Kedokteran Keluarga Layanan Primer.
6: Pendaftarannya udah dibuka sampai 26 September 2026.
3: More info, hubungi call center 0811-650-3941.
4: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Unggul, cerdas, dan terpercaya.
7: Halo sayang, aku gak
8: Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo sayang.
9: Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
7: Halo sayang, aku gak
8: Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo sayang.
9: Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
10: Kaula muda, siap buat malam yang bakal susah dilupain. Sky Avenue 2026 dari SMA Lab School Kebayoran hadir lagi. Siap-siap buat nyanyi bareng Kahitna. Seru-seruan samaran. Penampilan spesial Dewa 19 featuring Ari Lasso dan Marcella Tahito. Plus, goyang bareng Naikila X Dia. Dan tentunya, galau-galauan bareng Raisa. MC-nya dari Prambors loh, ada Kapten Eda dan Raufi. Catat tanggalnya ya, 1 Agustus 2026 di Istora Senayan. Tiketnya mulai dari Rp485.000 dan tersedia di Goers. Jadi, amanin tiket lo sekarang juga. More info, check dan follow Instagram @skyavenue.
11: This is
12: Non-stop hits.
13: We got more hit music, y'all.
12: On Prambors.
14: Indonesia.
12: Number one
14: hit music station.

0: Dan pemain nomor 7 berusaha mengoper, disambut langsung oleh pemain nomor 10. Dan iya, vamos.
1: Hei, salah mas, ini main bola, bukan main padel.
2: Prambors, mangga lagi.
3: Hey, what's up kalau muda? It's Ralbi. Need a fun soundtrack to get you through the middle of the day? I've got you covered.

0: cacau.
1: Hey, pipis sembarangan. Gua gak bisa terima sama kelakuan anak muda zaman sekarang.
2: Kenapa tuh?
1: Gila, makin gak ada attitude-nya.
2: Attitude-nya
1: gak ada attitude. Masa mereka di tengah taman, anak muda ini pipis sembarangan.
2: Wah, serius?
1: Di depan orang-orang kecret, orang-orang lagi pada duduk, dia pipis.
2: Serius?
1: Batik keindahan taman, dia pipis. Kurang ajar ini. Gak bisa dibiarin.
2: Harus kita kasih pelajaran.
1: Harus kita kasih pelajaran. Biar anak muda ini tahu.
2: Oke.
1: Sopan santun, ayo.
2: Mana yang suka pipis sembarangan? Mana?
1: Lihat, tuh. Lihat tuh. Pipis sembarangan dia. Lihat tuh. Kurang ajar. Pantesan aja dikutuk jadi batu. Dia rasa. Orang lagi duduk di taman cerit dia pipis.
2: Dia di tengah-tengah ya?
1: Iya, di tengah.
2: Sekelilingnya apa?
1: Kolam.
2: Warnanya dia apa?
1: Warna dia putih.
2: Itu namanya patung.
1: Gua pikir dia dikutuk jadi batu gara-gara kurang ajar pipis sembarangan di depan umum.
2: Itu patung.
1: Oh, itu patung.
2: Iya.
1: Iya.
2: Wih, gila lu jauh-jauh.
1: Iya.
2: Ngajak gua kesini.
1: Matris, iya.
2: ke taman ini.
1: Iya.
2: Wah, ini kan taman mini nih. Jauh banget tau kalau ini
1: bener
2: rumah gua di Duren Sawit.
1: Bener. Aduh, kan Duren Sawit.

0: ngomong mangkal lagi, tapi intonasinya beda-beda. Sarkas.
1: Mangkal lagi?
0: Oke. Sekarang coba lebih flirty deh.
1: Mangkal lagi?
0: Yaudah, terakhir. Coba gaya mules.
1: Mangkal lagi?
0: Bisa gak sih lu? Prambors, mangkal lagi.

0: is not a drill. Chelsea FC dan AC Milan akhirnya bakal ketemu langsung di Jakarta. Siap-siap jadi saksi duel dua klub legendaris Eropa dalam pre-season tour 8 Agustus 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Lihat langsung aksi tim asuhan Xabi Alonso dan Ruben Amorim dengan atmosfer yang bikin merinding dari menit pertama sampai peluit panjang. Momen kayak gini gak datang dua kali. Dan mulai 800 ribuan, lo udah bisa jadi bagian dari pertandingan berkelas internasional ini. Buruan, amankan tiket lo sekarang di goers.co/Chelsea Milan. More info, check dan follow Instagram at @9sportinc. Jangan sampai kelewatan. Piala Presiden Supermatch, Chelsea FC versus AC Milan.
1: Chelsea FC versus AC Milan promoted by 9sportinc.
2: Wah, panas juga ya main padel.
3: Time out. Minum cheers dulu dong.
2: Ah, segar. Ini ya alkalin ya?
3: Iya, cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.

0: siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
2: Tuh kan, udah siap belum?
3: Prambors, mangga lagi.
4: Kaula muda, gimana kalau bulan Agustus nanti lo gak cuma dengerin lagu Alex Warren, tapi nonton konsernya langsung di Singapura? Bareng Warner Music Indonesia dan Prambors, semuanya bisa kejadian lewat Mangkal bareng Alex. Mulai 27 Juli sampai 7 Agustus 2026. Dengerin terus Prambors seharian dan tungguin alert Mangkal bareng Alex. Begitu alertnya muncul, langsung tebak judul potongan lagu Alex Warren di Prambors.live. Setiap hari, Prambors bakal ngasih kesempatan buat kaula muda terbang ke Singapura nonton Alex Warren. Tanggal 18 Agustus 2026, plus bawa pulang official merchandise-nya Alex Warren. Gak cuma itu aja kaula muda, akomodasi sama uang saku kita tanggung. Lo cukup siapin paspor aja. Info lengkapnya, cek Instagram @prambors atau langsung klik prambors.live.
5: Masih ingat seringnya si paling bola TTS alias tebak-tebak skor selama Piala Dunia 2026?
6: Semoga Spanyol menang di Piala Dunia tahun ini.
7: Optimis, kayak pasti.
6: Sampai
7: pasti
6: ketemu juara sama Norway, jagoan gue di final ya.
7: Waduh, Norway bakal kalah sama Inggris ya?
8: Wow.
5: 0-0 is the right answer, congratulations, lo dapet 250 ribu. Nah, kalau lo kemarin belum sempat menang, tenang aja, karena keseruan si paling bola masih lanjut. Sekarang saatnya si paling bola Chelsea FC versus AC Milan. Prambors bakal bagi-bagi tiket pertandingan Chelsea FC lawan AC Milan di Jakarta setiap hari buat lo. Langsung daftar sekarang juga di Prambors.live, ikutin quiznya, dan siapa tahu lo yang bakal nonton langsung pertandingan Chelsea FC versus AC Milan di Jakarta 8 Agustus 2026 nanti. Si paling bola, bagiin tiket pertandingan Chelsea FC versus AC Milan paling banyak se-Indonesia. More info, cek Prambors.live.
4: Ke Singapura gratis nonton Alex Warren konser. Dibayarin Warner Music Indonesia dan Prambors. Cek prambors.live.

0: Warga Kota Bandung, pernah nggak sih mau pakai kendaraan, tapi maju harus pinjam KTP pemilik lama? Gak zaman lagi atuh, ribet kayak itu. Sekarang bayar pajak kendaraan Jawa Barat makin gampang. Cukup kendaraan saat ini, dijamin beres, sesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung mau cari unit, nah tinggalan voter update-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di atasnya.
1: Masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendidikan Daerah Bandung.

0: Ada dong. Nih lagi siap.
1: Pramers, mangga lagi.
0: Kau muda, pernah kepikiran gak klub-klub raksasa Eropa yang biasa kok bisa kita lihat di TV atau game tiba-tiba main langsung di Jakarta? Sebelum ngomongin itu, pas dulu nih. Chelsea itu dikenal sebagai The Blues dan yang sukses mengisi trofi Legends, Premier League, sampai piala antar AC. Jangan ditanya. Rossoneri adalah salah satu klub paling bersejarah dunia dengan 7 gelar Liga. Cuma kalah dari Real Madrid. Dini, kakak, Achenko, sampai sekarang AC Milan selalu punya tempat spesial di hati pecinta sepak bola. Nah, sekarang bayangin, kalau dua tim legendaris ini ketemu dalam satu tandingan.
2: This AC Milan promoted by Nine Sport Inc.
0: Chelsea bakal menghadapi AC Milan dalam laga pre-season tour di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu 8 Agustus 2022. Buat kaum muda yang ngefans sama Kovac, Enzo Fernandez, Rafael Leao, Christian Pulisic, atau cuma pengen ngerasain atmosfer pertandingan Eropa dari Tribun GBK, ini kesempatan yang nggak datang setiap tahun. Tiket general sale sekarang udah tersedia dari tier 3 seharga Rp858.000, tier 2 Rp1.145.000, tier 1 Rp3.575.000, King di barat Rp7.110.000. Tapi belum termasuk biaya ya. Langsung aja amankah sekarang di Gors sebelum kehabisan. Chelsea FC versus AC Sabtu 8 Agustus 2000 Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta. Jangan cuma lihat highlightnya, jadi saksi langsung pertandingannya. This is my station.

0: dan pemain nomor 7 berusaha mengoper, disambut langsung oleh pemain nomor 10 dan iya, famos.
1: Hei, hah? Salah mas, ini main bola, bukan main padel.
2: Wow.
3: Prambors, mangga lagi.
4: Hello, this is Captain Eddie speaking.
5: Satu hari ini nanti adalah hari Senin, ketemu kamu lagi crew. I miss you already, miss you and love you always. See? I mean, I see a different side of you, Jazzy. Biasanya kamu hahihihi. Tapi biasanya orang yang paling hahihi itu memendam sesuatu, crew. So thank you for the confession in the morning. Bagus, seperti itu mainnya. Silakan yang lain mau join, go ahead, be my guest. Tadinya dukung siapa, kemudian sekarang support siapa. Raffi, jagoan kita sama-sama pulang bareng begitu.
6: Pagi-pagi udah kena reality check? Santai, ada gue, Captain Eda di Prambors. Mulai nemenin commute, ngantor, sekolah, sampai pura-pura produktif barengan obrolan random, internet chaos, dan lagu-lagu yang gak ngasih lo tidur lagi. Masuk kokpit sekarang, jadi bagian dari Caps Crew. Captain Eda, at your service. Tiap Senin sampai Jumat, jam 6 sampai 10 pagi, cuma di Prambors.
4: Stream now on PramborsFM.com, Indonesia number one hit music station.
7: Pengen ke Tokyo? Sekarang ke Tokyo cuma 60 detik. Gak perlu paspor, gak perlu tiket pesawat. Cukup datang ke 60 Second to Tokyo di Harper, Malioboro, Yogyakarta. Dan nikmati pengalaman kuliner Japanese street food yang seru dengan suasana khas Jepang yang segar. Dan yang paling menarik, semua bisa kamu nikmati mulai dari hanya Rp30.000 net. Lagi mager keluar rumah, tenang. 60 Second to Tokyo juga tersedia di GoFood dan Shopee Food. Jadi kamu tetap bisa menikmati cita rasa Jepang di mana saja. Kunjungi 60 Second to Tokyo di Harper, Malioboro, Yogyakarta. Jalan Mangkubumi nomor 52, Yogyakarta. Untuk reservasi meja, hubungi 0274-292-0008 atau WhatsApp 0857-1386-8103. 60 Second to Tokyo di Harper, Malioboro, Yogyakarta. Sekarang ke Tokyo cuma 60 detik.
0: Siap nonton langsung duel raksasa Eropa. Chelsea FC versus AC Milan promoted by Nine Sport Inc. Live di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta 8 Agustus 2026 dan tiketnya bisa lo dapetin gratis dari Prambors. Ikutan kuis si paling bola Chelsea FC versus AC Milan. Caranya gampang banget. Buka prambors.live, klik banner si paling bola Chelsea FC versus AC Milan, terus kasih alasan paling gokil kenapa lo yang wajib nonton pertandingan ini. Kalau jawaban lo terpilih, siap-siap dihubungin sama Prambors. Jawab pertanyaannya di jam siaran gue, Ralfi, dan lo berkesempatan jadi pemenangnya. Satu orang beruntung bakal dapat 2 tiket buat nonton langsung Chelsea FC versus AC Milan di Jakarta. Periode kuis mulai 20 Juli sampai 7 Agustus 2026. Buruan, daftar sekarang di prambors.live dan buat info lengkapnya, langsung cek Instagram at Prambors. Prambors, si paling bola.
8: Ke Singapura gratis nonton Alex Warren konser. Dibayarin Warner Music Indonesia dan Prambors. Cek prambors.live.

0: Oke, ngomong mangka lagi, tapi intonasinya beda-beda. Sarkas.
1: Mangka lagi?
0: Oke. Sekarang coba lebih flirty deh.
1: Mangka lagi?
0: Yaudah, terakhir. Coba gaya mules.
1: Mangka lagi?
0: Bisa gak sih lu? Prambors, mangka lagi.

0: kacau.
1: Hey, beli cincin. Tret.
2: Apa Tret? Gue lagi bangun. Gue lagi bobo nih, lo bangunin.
1: Ayo Tret.
2: Gue lagi boci. Bobo ciang.
1: Asik. Tret.
2: Apa?
1: Ayo Tret.
2: Ayo apa sih, mau ngajak kemana?
1: Temenin.
2: Temenin apa?
1: Aku mau beli cincin.
2: Beli cincin?
1: Iya.
2: Buat siapa?
1: Ya buat cowok aku.
2: Oke. Bener nih buat cowokmu?
1: Bukan, buat pacar aku ada deh. Aku mau beli cincin.
2: Kau mau ngelamar dia?
1: Aku, iya mau ngelamar dia.
2: Kau mau ngelamar dia?
1: Cintanya kutunggu. Aku mau ngelamar dia, ayo temenin beli cincin. Kamu kan suara cincinnya bagus, Red.
2: Oke, no worries, man. Lo tau kan, gue punya koleksi cincin terbaik di negeri ini.
1: Wow, hah? Emang iya, Tret?
2: Ya, gue tau lah. Lo mau dapet cincin yang model kayak gimana, gue punya koleksinya.
1: Iya, mana coba?
2: Ayo, ikut.
1: Ayo. Tret?
2: Iya, Tret?
1: Dengan segala hormat, kok begini, Tret? Cincinnya, Tret?
2: Ini! Macem-macem nih modelnya. Yang ini namanya Samsuri.
1: Ya.
2: Kalau malam jadi Sasha.
1: Sasha.
2: Yang ini Kevin.
1: Iya.
2: Kalau malam jadi
1: Keke.
2: Iya. Yang ini namanya Gina. Malamnya kalau siang namanya Gilang.
3: Hai, Cin.
2: Nah, ini. Ini banyak cincin. Ya, pilih aja.
1: Mau beli? Aku. Mau pilih yang ini?
2: Pilih deh. Tuh, Nek. Pilih mana? Yang ini, yang cincin yang ini.
1: Iya.
2: Apa yang itu?
1: Mendingan aku lari ke seberang tuh, ada kereta aku tabrakin.

0: kocok kececok.
1: Ke Singapura gratis nonton Alex Warren konser. Dibayarin Warner Music Indonesia dan Prambors. Cek prambors.live.

0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
2: Tuh kan, udah siap belum?
3: Prambors, mangga lagi.
4: Kings of Convenience, live in Jakarta. Siap-siap nyanyi bareng lagu-lagu ikonik mereka. Mulai dari Miss Red sampai Know How with an intimate live experience you don't wanna miss.
5: Hey baby, Mrs. Cole.
4: Catat tanggalnya 1-28 November 2026 dan Minggu 29 November 2026 di G-Expo Convention Center and Theater Jakarta.
5: If you wanna be my friend, you want us to get along.
4: Tapi tenang, tiket Day 2 Minggu 29 November 2026 masih tersedia kok. Jadi buruan, jangan sampai kehabisan dan amankan tiket lo sekarang juga di kocjakarta.com. Kings of Convenience Asia Tour Jakarta dipersembahkan oleh Akselerasi Entertainment.
6: Kaula muda, sekarang smartphone bukan cuma soal spek, tapi juga pengalaman yang bikin aktivitas sehari-hari makin seru. Mulai dari scrolling, binge watching, sampai baca e-book, semuanya bakal lebih nyaman kalau layarnya lebih luas. Kenalin, new Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra dan Galaxy Z Fold 8 dengan new shape, new vibe yang siap bikin pengalaman hiburan lo makin imersif. Galaxy Z Fold 8 hadir dengan cover screen yang nyaman buat scrolling kapan aja. Terus kalau butuh layar yang lebih lega, tinggal buka main screen-nya buat nonton film atau baca e-book dengan lebih maksimal. Buat kamu yang produktif banget dan butuh layar buat multitasking, bisa cobain Galaxy Z Fold 8 Ultra dengan desain fold paling tipis, baterai lebih besar, dan siap nemenin aktivitas seharian. Dan yang paling seru nih, mulai 23 sampai 26 Juli 2026, lo bisa langsung hands-on semua inovasi terbaru ini di Galaxy Studio Mall Kota Casablanca. Selama periode pre-order 22 Juli sampai 13 Agustus 2026, nikmatin juga promo spesial mulai dari gratis upgrade memori 2 kali lipat dari 256 GB jadi 512 GB, total bonus hingga 9 juta rupiah, bonus hadiah Smart TV, promo terbatas sampai trade-in dengan garansi harga terbaik. Syarat dan ketentuan berlaku ya, jadi langsung aja datang ke Galaxy Studio di Mall Kota Casablanca. Dan buat info selengkapnya, follow app Samsung Indonesia.
7: This is my station.
8: Prambors.
9: Indonesia.
8: Number one hit music station.

0: siaran?
1: Ada dong. Hah? Nih lagi siaran.
2: Prambors, mangga lagi.
3: Hello, this is Captain Ed speaking.
4: Satu hari ini nanti adalah hari Senin, ketemu kamu lagi crew. I miss you already. Miss you and love you always. See? I mean, I see a different side of you, Jazzy. Biasanya kamu hahihi. Tapi biasanya orang yang paling hahihi itu memendam sesuatu, crew. So thank you for the confession in the morning. Bagus, seperti itu mainnya. Silakan yang lain mau join? Go ahead, be my guest. Tadinya dukung siapa? Kemudian sekarang support siapa? Raffi, jagoan kita sama-sama pulang bareng gitu.
5: Pagi-pagi udah kena reality check? Santai! Ada gue, Captain Eda di Prambors. Mulai nemenin commute, ngantor, sekolah, sampai pura-pura produktif barengan obrolan random, internet chaos, dan lagu-lagu yang gak ngasih lo tidur lagi. Masuk kokpit sekarang. Jadi bagian dari Caps Crew. Captain Eda, at your service. Tiap Senin sampai Jumat, jam 6 sampai 10 pagi, cuma di Prambors.
3: Stream now on PramborsFM.com, Indonesia number one hit music station.
6: Kaula muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga. Tinggal buka Prambors.live. Langsung bisa dengerin 24 jam non-stop hits di mana aja, kapan aja. Yang bikin makin seru, Prambors.live bukan cuma tempat streaming radio lo. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Eits, belum selesai. Lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan, kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, tiketing partner resmi yang ada di Prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di Prambors.live. Karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda. Ke Singapura gratis nonton Alex Warren konser. Dibayarin Warner Music Indonesia dan Prambors. Cek Prambors.live.

Supramors. Pernah nggak kita berpikir siapa yang sebenarnya sedang membesarkan anak-anak kita hari ini? Orang tua atau algoritma? Di era digital, anak-anak memiliki akses informasi yang luar biasa luas. Dalam hitungan detik, mereka bisa belajar banyak hal. Namun, dalam hitungan detik yang sama, mereka juga bisa terpapar konten yang belum tentu sesuai dengan usia dan tumbuh kembangnya. Sebagai lembaga yang mengawasi isi siaran, KPID Jawa Barat terus mendorong hadirnya tayangan yang berkualitas, edukatif, dan berpihak pada kepentingan terbaik anak. Sebab setiap konten yang mereka lihat hari ini akan ikut membentuk cara mereka berpikir, bersikap, dan memandang masa depan. Mari kita jadikan Hari Anak Nasional sebagai pengingat bahwa menjaga anak adalah tanggung jawab kita bersama. Mulailah dari rumah, dari pilihan tontonan, dan dari cara kita mendampingi mereka di ruang digital. Karena keluarga merupakan madrasah pertama bagi anak. Saya Almadina Rahmaniar, Wakil Ketua KPID Jawa Barat, mengucapkan Selamat Hari Anak Nasional tahun 2026. Mari bersama kita ciptakan ruang siaran dan ruang digital yang aman, sehat, dan penuh. Right now.

0: dan pemain nomor 7 berusaha mengoper, disambut langsung oleh pemain nomor 10 dan iya, vamos!
1: Woi, salah mas, ini main bola, bukan main padel.
2: Wow.
3: Prambors, mangga lagi.
4: Welcome to Master of Five. Ini adalah 5 teh yang berkhasiat untuk
5: tubuh.
6: Nomor 1.
4: Di nomor 1, Oolong Tea. Teh oolong biasanya disajikan sebagai minuman pelengkap hidangan kung pao chicken. Ternyata memiliki khasiat dalam meningkatkan pembakaran lemak di tubuh Anda. Berdasarkan penelitian terbaru.
1: Penelitian terbaru.
4: Itu ya. Dia. Kandungan polifenol pada teh oolong ternyata jauh lebih besar dibandingkan air putih.
1: Ya, udah pasti.
4: Dibandingkan teh hijau, teh oolong mampu membakar 67 kalori per hari.
1: Yeay. Wow.
4: Dengan syarat
1: lari 4 km
4: tanpa
1: nafas.
4: Iya.
1: Mati.
7: Polifenol itu, Bro, adalah itu olahraga selain
4: polifantai.
7: Iya, itu dia.
4: Aduh. Ini yang bisa benerin cuma fatur doang itu sih kata.
8: Nah, polifenol itu, Bro,
4: apa ya?
9: Lupa, Nol.
4: Nah.
1: Oh. Dia mikir, gak tahu mau jelasin
8: lu
1: apa.
8: Lu tau gak kemarin gue 2 hari gak masuk, gue pelajarin otak lu semua.
4: Iya. Tapi gak sih, Dan, kayaknya gak sih.
8: Gak mungkin, Dan, gak bisa otak lu pelajarin tau, Dan, itu gak mungkin banget.
4: Gak sih, Dan. Di nomor 1, Oolong Tea.
8: Teh oolong itu, Bro. Ketika orang dibegal teriak-teriak, teh oolong!
1: Tolong!
7: Oolong Tea itu gini, adalah ketika seorang cong lihat temennya tadinya gendut, udah lumayanan gitu badannya. Oolong Tea. Oolong Tea.
8: Oolong sih.
1: Itu dia.
10: Oolong Tea itu jangan tambahin nun di belakang dan selamat di depan, nanti jadi lagu.
8: Selamat ulang
7: tahun.
1: Yahoo.
4: Ini semua pecah suara.
8: Teh oolong itu, Bro.
4: Tapi enggak sih,
1: dari kayaknya enggak
4: sih.
1: Enggak,
4: Bang Fatur. Mungkin,
1: iya sih, enggak mungkin.
4: Nah,
1: silahkan Bang Fatur.
8: Berani sama
4: Optimus Prime. Oke, okay, kalau mudah begitu aja ya. See you in the next Master Top 5.
2: Master Top 5.
3: This is Prambors.
6: Prambors.
3: Indonesia.
6: Number one hit music station.
11: Okay, Mom, I'm recording right now, but I love you.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung
2: kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung. Diproduksi oleh LPS PRSSNI Bandung
1: yang disiarkan serentak
2: oleh 37 radio anggota PRSSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Kebun Binatang Bandung diharapkan dibuka kembali akhir tahun. Pembelajaran sampah bakal masuk mata pelajaran di sekolah. Permasalahan sampah di Indonesia sudah darurat. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengharapkan Kebun Binatang Bandung atau Bandung Zoo akan dibuka kembali untuk menerima kunjungan pada akhir tahun 2026. Farhan mengatakan sudah tercapai kesepakatan final dengan Ancol Faunaland sebagai pengelola baru Kebun Binatang Bandung. Sebelum kembali beroperasi, Faunaland harus memenuhi sejumlah kewajiban, yaitu mengajukan izin baru untuk konservasi ex situ di lokasi saat ini, dan mengajukan izin baru analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL. Reporter Evi Damayanti melaporkan, Farhan juga ingin memastikan bahwa pengelola baru harus melakukan lepas liar satwa Kebun Binatang Bandung ke habitat aslinya.
3: Alhamdulillah, kami sudah mencapai kesepakatan final. Saat ini, draft perjanjian sudah masuk ke notaris untuk dijadikan sebagai dokumen perjanjian resmi. Setelah itu akan direview terakhir oleh sekretariat daerah dan legal masing-masing, sehingga nanti diharapkan dalam waktu Senin depan bisa tanda tangan. Mudah-mudahan akhir tahun sudah bisa buka. Mudah-mudahan. Karena bagaimanapun juga AMDAL-nya berat. Yang membuat AMDAL-nya berat adalah inteh berbatasan persen dengan rumah warga. Itu kan kampung padat. Nah itu kita mesti memastikan bahwa tidak akan ada penyakit manusia masuk ke hewan, tidak ada penyakit hewan masuk ke manusia. Itu teh salah satu AMDAL yang kita perhatikan betul. Drainase, pengelolaan sampah, kontrol. Dan saya akan memastikan bahwa Faunaland harus melakukan lepas liar.
2: Wali Kota Bandung Muhammad Farhan akan bertemu dengan Menteri Kebudayaan Fadlizon terkait ditemukannya arca di Kebun Binatang Bandung. Menurutnya berdasarkan keterangan penyidik dari Kementerian Kebudayaan, arca tersebut menunjukkan indikasi keaslian dan peninggalan dari masa Pajajaran. Reporter Evi Damayanti kembali melaporkan, Farhan mengakui arca tersebut terbengkalai karena saat diperiksa di dokumen inventarisasi barang sitaan dari Kejaksaan Tinggi maupun pengadilan, artefak tersebut tidak termasuk barang yang disita.
3: Saya akan ketemu dengan Pak Menteri Kebudayaan. Kan ada sebuah berita yang mengatakan bahwa di Kebun Binatang telah ditemukan arca. Nah, arca itu ternyata menurut penyidik dari Kementerian Kebudayaan itu memang menunjukkan indikasi keaslian dan peninggalan jadi masa Pajajaran. Nah itu akan diamankan oleh Kementerian Kebudayaan. Mudah-mudahan Sabtu besok sudah bisa diserahkan. Iya, terbengkalai. Karena waktu saya periksa di dokumen inventarisasi barang sitaan dari Kejaksaan Tinggi maupun dari pengadilan, itu tidak termasuk barang yang disita.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Barat berencana menerapkan pembelajaran mengenai memungut dan memilah sampah untuk masuk dalam kurikulum mata pelajaran di semua jenjang pendidikan di Jawa Barat. Hal tersebut disampaikan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dalam apel siaga pilah sampah yang diikuti ribuan petugas kebersihan dari kota dan kabupaten di wilayah Bandung Raya yang berlangsung di Sports Center Arca Manik Kota Bandung pada Jumat 24 Juli 2026. Gubernur juga siap memberikan subsidi bagi sekolah yang aktif mengumpulkan sampah untuk dikirim ke industri pengolahan sampah.
4: Dan nanti akan saya berlakukan untuk seluruh pelajar SMA, SMK bagi kewenangan provinsi, SD dan SMP bagi seluruh wilayah Provinsi Jawa Barat kewenangan Bupati Wali Kota. Sehingga nanti mungut sampah, milah sampah bagian dari pembelajaran IPA. Udah. Nanti saya buat pergub, larangan buang sampah sembarangan, bagi yang buang sampah sembarangan dikenakan denda atau hukuman. Dan kita ingin Jawa Barat berseka. Berseka itu artinya hidupnya bersih, rapi, dan indah. Menuju Indonesia asri.
2: Sementara itu di tempat yang sama, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan mengatakan, pemerintah terus berupaya menyelesaikan masalah sampah yang bukan hanya terjadi di wilayah Bandung Raya, tapi juga di sekitar 60 kota dan kabupaten di Indonesia. Menurutnya sesuai instruksi Presiden Prabowo Subianto bahwa permasalahan sampah sudah masuk kategori darurat, harus sudah bisa terselesaikan dalam 2 tahun ke depan. Zulkifli menyatakan untuk menyelesaikan masalah sampah perlu upaya pengolahan sampah yang dimulai dari pemilahan sampah dari rumah tangga. Selain itu pemerintah juga menjalin kerjasama dengan berbagai pihak termasuk Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN.
4: Tidak bisa lagi kita tidak bertanggung jawab, sampah kita buang kemudian dimasukkan ke truk, dibawa ke terbuka. Itu tidak akan pernah selesai. Apalagi sampah itu akan menimbulkan bahaya lingkungan dan mengganggu kesehatan yang luar biasa. Berubah menjadi polusi, menjubah merusak air, merusak lingkungan, apalagi kalau dia menjadi mikroplastik, akan berbahaya. Nah, salah satu yang paling penting soal sampah ini adalah pemisahan. Pemisahan sampah organik dan organik dari rumah tangga. Ada ilmunya dari pabrik, dari BRIN, itu bisa menjadi pupuk. Kalau tidak diolah dengan alat yang sederhana, sekarang alat sudah banyak. Tetapi kalau tidak ada kerjasama di antara kita, tentu ini tidak akan berjalan.
2: Terkait dengan berita sebelumnya. Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN menyatakan telah membuat teknologi pengolahan sampah konkret untuk mengatasi kondisi darurat sampah nasional. Seperti dilaporkan reporter Suparno Hadisaputro, Kepala BRIN Arif Satria mengatakan pihaknya sudah membuat lah samor untuk mengolah sampah rumah tangga, termasuk membuat inovasi teknologi yang mampu mengubah sampah volume besar menjadi produk yang bermanfaat.
5: Jadi BRIN itu punya inovasi dari mengolah sampah yang hanya 5 kg per hari hingga 100 ton per hari. Yang 100 ton per hari diubah menjadi listrik, itu ada di Bantar Gebang. Kita ada juga untuk mengubah sampah plastik menjadi petasol, menjadi bahan bakar untuk nelayan, dan lain sebagainya.

0: Lembaga penyiaran terutama radio siaran saat ini harus bisa memanfaatkan gawai seperti ponsel sebagai pendukung dalam produksi siarannya. Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah atau KPID Jabar, Ahmad Abdul Basit mengatakan, lembaga penyiaran sudah tidak bisa sendiri dalam bersiaran, kecuali harus beradaptasi dengan perkembangan teknologi masa kini. Reporter Agustin Purnawan melaporkan, menurut Basit, tanpa mengikuti perkembangan teknologi, lembaga penyiaran lambat laun akan mati.
1: Kan kendala terbesar selain habit masyarakat yang berubah, perangkat juga sudah tidak banyak kita temukan, ya, perangkat radio ya. Hari ini perangkat-perangkat itu kan nyaris tidak ada, tuh kemana ya larinya? Mungkin sebagian sudah rusak dan sebagian yang lain sudah tidak memproduksi. Nah, ketidakadaan perangkat itu kan membuat akhirnya pendengar mengkonsumsi informasi dari perangkat yang mereka punya saja. Ya, tentu ada di handphone. Nah, keberadaan handphone ini betul-betul harus kita manfaatkan sebagai orang radio.
0: Tim pelatih memiliki pertimbangan dan penilaian khusus dalam merekrut pemain baru untuk memperkuat Maung Bandung dalam mengarungi kompetisi domestik dan Asia. Komisaris PT Persi Bandung bermartabat Kuswara Tek Taryono mengatakan, seluruh keputusan terkait komposisi skuad menjadi kewenangan tim pelatih, sedangkan manajemen berupaya memenuhi kebutuhan tersebut agar Persib memiliki kekuatan yang sesuai dengan rencana permainan yang telah disusun. Reporter Yudi Dirgantara melaporkan, Kuswara berharap dengan komposisi pemain yang sudah lengkap, Persib yakin mampu mempertahankan daya saingnya sebagai juara bertahan, sekaligus menghadapi tantangan di berbagai ajang musim depan.
2: Tentunya pelatih punya pertimbangan khusus untuk merekrut seorang pemain. Apalagi kan di depan mata itu Persib akan melakoni pertandingan, bukan hanya persiapan untuk Super League, tapi juga Piala Asia dan juga Piala Sofi. Kemudian juga, kalau nggak salah, Piala Presiden. Jadi dari sekian banyak itu pelatih yang akan nanti meramu sedemikian rupa. Tapi saya kira kebutuhan pemain semua adalah atas dasar rekomendasi dari pelatih.
3: Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung
0: yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.

0: ngomong mangka lagi, tapi intonasinya beda-beda. Sarkas.
1: Mangka lagi?
0: Oke. Sekarang coba lebih flirty deh.
1: Mangka lagi?
0: Yaudah, terakhir. Coba gaya mules.
1: Mangka lagi?
0: Bisa gak sih lo? Prambors, mangka lagi.
2: Kaula muda, gimana kalau bulan Agustus nanti lo gak cuma dengerin lagu Alex Warren, tapi nonton konsernya langsung di Singapura? Bareng Warner Music Indonesia dan Prambors, semuanya bisa kejadian lewat Mangkal bareng Alex. Mulai 27 Juli sampai 7 Agustus 2026. Dengerin terus Prambors seharian dan tungguin alert Mangkal bareng Alex. Begitu alertnya muncul, langsung tebak judul potongan lagu Alex Warren di prambors.live. Setiap hari, Prambors bakal ngasih kesempatan buat kaula muda terbang ke Singapura nonton Alex Warren. Tanggal 18 Agustus 2026, plus bawa pulang official merchandise-nya Alex Warren. Gak cuma itu aja kaula muda, akomodasi sama uang saku kita tanggung. Lo cukup siapin paspor aja. Info lengkapnya, cek Instagram @prambors atau langsung klik prambors.live. Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
3: Here, what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which was unreal.
2: Special performance yang bikin merinding.
4: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku
2: pilih. Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo, atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton. Ke Singapura gratis nonton Alex Warren konser. Dibayarin Warner Music Indonesia dan Prambors. Cek prambors.live.

0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
2: Tuh kan, udah siap belum?
3: Prambors, mangga lagi.
2: Hey! Ini dia lagu Semua Orang Pernah Sakit Hati yang dibawain live di Mendadak Ketemu Lomba Sihir.

0: Tonton keseruan mendadak ketemu lomba sihir. Ternyata semua orang pernah sakit hati Live Station. Cuma di YouTube channel Prambors Radio. Langsung aja like, subscribe, dan klik lonceng notifikasinya ya.
1: This is Prambors. Prambors Indonesia number one hit music station.

0: siaran?
1: Ada dong. Hah? Nih lagi siaran.
2: Prambors, mangga lagi.
1: Kaula muda, siap nonton langsung duel raksasa Eropa. Chelsea FC versus AC Milan promoted by Nine Sport Inc. Live di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta, 8 Agustus 2026 dan tiketnya bisa lo dapetin gratis dari Prambors. Ikutan kuis si paling bola Chelsea FC versus AC Milan. Caranya gampang banget. Buka prambors.live, klik banner si paling bola Chelsea FC versus AC Milan, terus kasih alasan paling gokil kenapa lo yang wajib nonton pertandingan ini. Kalau jawaban lo terpilih, siap-siap dihubungin sama Prambors. Jawab pertanyaannya di jam siaran gue, Ralfi, dan lo berkesempatan jadi pemenangnya. Satu orang beruntung bakal dapat 2 tiket buat nonton langsung Chelsea FC versus AC Milan di Jakarta. Periode kuis mulai 20 Juli sampai 7 Agustus 2026. Buruan, daftar sekarang di prambors.live dan buat info lengkapnya, langsung cek Instagram @prambors. Prambors, si paling bola.
3: Internet masih sering bermasalah, komplain masih lama. Butuh curhat tentang solusi internet? Segera kontak Nusanet. Internet solution provider terhandal saat ini. Hanya Nusanet, kualitas layanan nomor 1. Jangan pakai Nusanet jika tidak bersolusi. Masalah harga tak perlu khawatir. Nikmati produk Nusanet Lite yang pasti cocok untuk bisnis Anda. Harga terjangkau, layanan dedicated tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya, dan gratis biaya instalasi. Saatnya beralih ke Nusanet. Nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima yang pasti memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis Anda. Support Helpdesk yang ready 24 jam selalu siap melayani Anda. Jangan buang waktu coba-coba internet Anda. Saatnya Anda berbisnis lancar dan internetnya nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet Internet Solution Provider di 031-547-3838.
1: Hey, what's up, kaula muda? It's Ralvi. Need a fun soundtrack to get you through the middle of the day? I've got you covered. Prambors Daytime Show.

0: businesses in my state.
1: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: Dan pemain nomor 7 berusaha mengoper, disambut langsung oleh pemain nomor 10. Dan iya, vamos.
1: Hei, salah mas, ini main bola, bukan main padel.
2: Prambors, mangga lagi.
3: Kaula muda, this is not a drill. Chelsea FC dan AC Milan akhirnya bakal ketemu langsung di Jakarta. Siap-siap jadi saksi duel dua klub legendaris Eropa dalam pre-season tour 8 Agustus 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Lihat langsung aksi tim asuhan Xabi Alonso dan Ruben Amorim dengan atmosfer yang bikin merinding dari menit pertama sampai peluit panjang. Momen kayak gini gak datang dua kali. Dan mulai 800 ribuan, lo udah bisa jadi bagian dari pertandingan berkelas internasional ini. Buruan, amankan tiket lo sekarang di goers.co/Chelsea Milan. More info, check dan follow Instagram at @NinesportInc. Jangan sampai kelewatan. Piala Presiden Supermatch, Chelsea FC versus AC Milan.
4: Chelsea FC versus AC Milan, promoted by NinesportInc.
5: Hello, this is Captain Eddie speaking.
6: Satu hari ini nanti adalah hari Senin, ketemu kamu lagi crew. I miss you already, miss you and love you always. See, I mean, I see a different side of you, Jazzy. Biasanya kamu hahihihi. Tapi biasanya orang yang paling hahihi itu memendam sesuatu, crew. So thank you for the confession in the morning. Bagus, seperti itu mainnya. Silakan yang lain mau join, go ahead, be my guest. Tadinya dukung siapa, kemudian sekarang support siapa. Raffi, jagoan kita sama

0: sama pulang bareng gitu.
1: Pagi-pagi udah kena reality check? Santai, ada gue, Captain Eda di Prambors. Mulai nemenin commute, ngantor, sekolah, sampai pura-pura produktif barengan obrolan random, internet chaos, dan lagu-lagu yang gak ngasih lo tidur lagi. Masuk kokpit sekarang, jadi bagian dari Caps Crew. Captain Eda, at your service. Tiap Senin sampai Jumat, jam 6 sampai 10 pagi, cuma di Prambors.
2: Stream now on PramborsFM.com, Indonesia number one hit music station.
3: Bro, habis basket gini jerawat lu langsung pada nongol semua dah.
4: Iya nih, gue jadi gak pede nih.
3: Tuh, belum lagi muka lu minyakan.
4: Gue juga ngerasa gitu lagi. Mana abis ini mau jalan sama gebetan, bro.
3: Yaudah deh, nih solusi dari gue. Men's Biore Acne Bright Care.
4: Emangnya bisa beneran, bro?
3: Beneran. Soalnya, Men's Biore Acne Bright Care ini udah 3-in-1 benefit. Ini bisa ngelawan jerawat, ngangkat minyak, cerahin muka lu sekaligus juga bisa.
4: Kok bisa sekaligus semua ya?
3: Iya iyalah, soalnya di dalamnya udah ada kandungan tea tree oil buat lawan bakteri penyebab jerawat. Ada vitamin C buat cerahin, dan ada aqua hydration yang bisa bikin muka lo tetap terhidrasi.
4: Pantesan muka lo kayak lebih bersih gitu, bro.
3: Iya dong.
4: Ya udah, gue bagi Men's Biore Acne Bright Care punya lo dulu lah.
3: Padahal kan lo bisa banget dapetin di e-commerce atau di minimarket terdekat juga ada.
4: Berbagi tuh indah, bro.
3: Indah buat lo doang kali.
4: Mantep, bro.
3: Men's Biore Acne Bright Care. Jerawat nyerah, wajah cerah. Bikin lo jadi siap tampil awesome.
5: Ke Singapura gratis nonton Alex Warren konser. Dibayarin Warner Music Indonesia dan Prambors. Cek prambors.com.

0: Eh, mau pulang ya?
1: Iya nih.
0: Yaudah yuk, bareng yuk.
1: Ayo.
0: Tapi pakai mobil lo ya?
1: Hah? Yaudah deh, boleh.
0: Oke.
2: Prambors, mangga lagi.

0: Iya, Cret. Mau gue traktir gak?
1: Wah, boleh. Lagi lapar. Pas. Makan apa kita?
0: Makan bakso kumis.
1: Wah, biasanya bakso kumis ini enak-enak, top rasanya.
0: Enak dong.
1: Boleh berangkat.
0: Lo mau makan berapa aja, gue traktir berapapun mangkoknya, gue traktir.
1: Oke, bos. Oke, ayo.
0: Ikut ya.
1: Kapan lagi nih? Ayo, Cret. Ayo.
0: Let's go. Bang, bakso kumisnya 2.
1: Saya 1,5, bang. Jadi 2,5. Langsung makan banyak.
0: Wih, mantep. 2,5, bang. Dia 1,5.
1: Yoi.
0: Nah, ini dia nih.
1: Wah, enak kayaknya nih.
0: Makan.
1: Makan ya, Cret.
0: Agak kenyal nih.
1: Ini apaan sih? Bang.
0: Apa? Ngapain sih, Lut?
1: Lu liat dong nih. Lu liat bakso gue isinya. Ih, tuh ada rambut-rambut kecil tuh. Tajam-tajam gitu. Lu masuk ke gigi gitu.
0: Yaudah, biarin aja.
1: Apaan sih nih?
0: Coba mau ngapain?
1: Di semua baksonya ada rambut-rambut kecil-kecil tajam.
0: Iya, emang begitu.
1: Kok emang begitu gimana sih? Bang! Gue mau komplain apaan sih, Cret?
0: Malu-maluin aja lu.
1: Kok malu-maluin sih, Cret?
0: Iya, emang begitu baksonya. Nih, punya gue juga ada tuh.
1: Iya, kan aneh kan?
0: Enggak, emang begitu.
1: Kok emang begitu?
0: Kan bakso kumis. Baksonya ada kumisnya.
1: Ini yang jual bodoh apa gitu?
0: Ini punya gue nih, kumis paraden jadi masih panjang-panjang.
1: Buset, itu padat banget itu kumisnya.
0: Kalau kan baru dicukur 2 minggu, jadi masih kecil-kecil.
1: Aduh.
0: Nama ya, 3 gerobak ya, bang. Bakso kumisnya 3 gerobak, bang.
1: Enggak.

0: Oke, ngomong mangka lagi, tapi intonasinya beda-beda. Sarkas.
1: Mangka lagi?
0: Oke. Sekarang coba lebih flirty deh.
1: Mangka lagi?
0: Yaudah, terakhir. Coba gaya mules.
1: Mangka lagi?
0: Bisa gak sih lu? Framboars, mangka lagi.
2: Kalau muda, siap nonton langsung duel raksasa Eropa. Chelsea FC versus AC Milan promoted by Nine Sport Inc. Live di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta, 8 Agustus 2026 dan tiketnya bisa lo dapetin gratis dari Prambors. Ikutan kuis si paling bola Chelsea FC versus AC Milan. Caranya gampang banget. Buka prambors.live, klik banner si paling bola Chelsea FC versus AC Milan, terus kasih alasan paling gokil kenapa lo yang wajib nonton pertandingan ini. Kalau jawaban lo terpilih, siap-siap dihubungin sama Prambors. Jawab pertanyaannya di jam siaran gue, Ralfi, dan lo berkesempatan jadi pemenangnya. Satu orang beruntung bakal dapat 2 tiket buat nonton langsung Chelsea FC versus AC Milan di Jakarta. Periode kuis mulai 20 Juli sampai 7 Agustus 2026. Buruan daftar sekarang di prambors.live dan buat info lengkapnya langsung cek Instagram @prambors. Prambors, si paling bola.
3: Duh, gelang emas gue patah. Cincin juga udah gak muat. Jual gimana ya?
4: Hah? Masa lo gak tahu sih? Langsung ke I Love Emas lah. Lagi hits banget loh. Terima perhiasan dalam kondisi apapun.
3: Hah? Emang bisa?
5: Ya bisa dong. I Love Emas, pelopor nomor 1 di Indonesia yang bisa beli perhiasan harga tinggi dalam kondisi apapun. Mau rusak, patah, anting tinggal sebelah, atau berat kurang dari 1 gram, semua bisa. Metode pengecekannya pakai alat canggih tanpa gosok. Cepat, akurat, dan I Love Emas juga membeli logam mulia lain. Kayak perak, platinum, palladium, rhodium, dan berlian. I Love Emas ada di Jabodetabek, Cikarang, Bandung, Surabaya, Bali, Medan, Makassar, Semarang. Hadir cabang baru di Solo dan akan hadir juga di Palembang. More info, cek www.ilovemas.co.id atau hubungi 0822-773-0000. Ingat, cuma I Love Emas, bukan yang lain. Solusi jual emas hanya I Love Emas. Jual emas harga puas.
6: Ke Singapura gratis nonton Alex Warren konser. Dibayarin Warner Music Indonesia dan Prambors. Cek prambors.live.
7: Your call has been forwarded to an automatic voice message system. However, it's not available.

0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
2: Tuh kan, udah siap belum?
3: Prambors, mangga lagi.
4: Hey, what's up kalau muda? It's Ralbi. Need a

0: Ada dong. Hah? Nih lagi siaran.
1: Prambors, mangga lagi. Master of
2: Five. Welcome to Master of Five. Ini ada 5 teh yang berkhasiat untuk kesehatan. Di nomor 2, Passion Flower Tea.
3: Ihi, nomor 2 nih.
2: Keren, ini ramuan teh yang dibuat oleh penduduk asli Amerika untuk mengatasi rasa cemas di dalam hati.
4: Rasa cemas di dalam hati yang tak mau pergi.
2: Selain rasa cemas juga gugup untuk mengobati insomnia. Jadi kalau punya masalah-masalah itu, mulailah mengkonsumsi pil penenang.
5: Oh, betul. Jangan deh, jangan, enggak boleh.
2: Enggak boleh. Passion flower tea.
6: Insomnia itu, Bro. Lu nanya ke temen lu, ini makanan yang dari ikan itu ya, insomnia.
2: Ini somai ya? Iya,
5: insomnia itu loh, ini Jeng. Insomnia.
6: Ini suaminya.
5: Iya.
2: Insomnia itu, Bro. Dia lagi gede-gede di rumahnya dengerin musik. Insomnia.
7: Insap.
5: Namanya tadi
7: insomnia.
5: Insap Daddy.
7: Yo, insap Daddy.
6: Insap.
2: Waduh, ya. Puyeng kepala gue nih.
6: Gimana?
2: Ladenin sama gini gimana sih
6: kepala Barbie?
2: Ya jangan ladenin lah. Ini nomor 2 Passion Flower Tea. Si Titi jatuh. Passion Flower Tea.
6: Apaan tuh?
2: Kesian banget nih, jauh kan.
6: Ya Allah ya Robi. Passion Flower Tea itu adalah gini, Bro. Ketika lo mau ngadain pesta, udah gitu cuacanya panas. Passion Flower Tea.
2: Apa tuh?
6: Pesan Blower Tea gitu.
2: Aduh.
6: Blower Pak, blower
2: aja. Si Titi main Twitter, baru sedikit ngikutnya. Passion Flower Tea.
6: Enggak sih, enggak.
2: Kayaknya sih enggak, Den. Iya, enggak boleh gitu.
6: Enggak boleh lo.
2: Passion Flower Tea, Bro. Masuk ke nomor 2 aja di sini, Bro.
6: Masuk nomor 1.
2: Oh iya, nomor 1.
6: Kita masuk ke nomor 1 dan 1 ini. Master of Five.
1: This is my station. Indonesia.

0: Pemain nomor 7 berusaha mengoper, disambut langsung oleh pemain nomor 10 dan iya, vamos!
1: Hei, hah? Salah mas, ini main bola, bukan main padel.
2: Wow.
3: Prambors, mangga lagi.
4: Kaulah muda, this is not a drill. Chelsea FC dan AC Milan akhirnya bakal ketemu langsung di Jakarta. Siap-siap jadi saksi duel dua klub legendaris Eropa dalam pre-season tour 8 Agustus 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Lihat langsung aksi tim asuhan Xabi Alonso dan Ruben Amorim dengan atmosfer yang bikin merinding dari menit pertama sampai peluit panjang. Momen kayak gini gak datang dua kali. Dan mulai 800 ribuan, lo udah bisa jadi bagian dari pertandingan berkelas internasional ini. Buruan, amankan tiket lo sekarang di goers.co/ChelseaMilan. More info, check dan follow Instagram at 9sportinc. Jangan sampai kelewatan. Piala Presiden Supermatch, Chelsea FC versus AC Milan.
5: Chelsea FC versus AC Milan promoted by 9sportinc.
6: Abis lulus SMA, pengen kuliah kedokteran.
7: Tapi masih bingung cari kampus kedokteran dengan akreditasi unggul.
6: Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara jawabannya.
7: Akreditasinya unggul, berkarakteristik dokter Islami, meraih Q-Star Bintang 4 untuk perguruan tinggi di dunia, dan punya 11 laboratorium dasar dan klinik.
6: Plus, ada juga program elektif magang di universitas ternama di dalam dan luar negeri.
8: Pendaftaran gelombang kedua tanggal 21 Mei sampai dengan 5 Agustus 2026.
7: Langsung cek penmaru.umsu.ac.id atau datang ke kampus FK UMSU, Jalan Gedung Arca nomor 53, Medan.
6: FK UMSU juga makin lengkap. Sekarang udah ada S2 Ilmu Biomedis dan Spesialis Kedokteran Keluarga Layanan Primer.
9: Pendaftarannya udah dibuka sampai 26 September 2026.
6: More info, hubungi call center 0811-650-3941.
7: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Unggul, cerdas, dan terpercaya.
10: Wah, panas juga ya main padel.
11: Time out. Minum cheers dulu dong.
10: Ah, segar. Ini ya alkalin ya?
11: Iya. Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkaline dan natural. Cheers, better drinking water.

0: nose.
1: Eh, mau pulang ya?
2: Iya nih.
1: Yaudah yuk, bareng yuk.
2: Ayo.
1: Tapi pakai mobil lo ya?
2: Hah? Yaudah deh, boleh.
1: Oke.
3: Prambors, mangga lagi.
4: Kaula muda, gimana kalau bulan Agustus nanti lo gak cuma dengerin lagu Alex Warren, tapi nonton konsernya langsung di Singapura? Bareng Warner Music Indonesia dan Prambors, semuanya bisa kejadian lewat Mangkal bareng Alex. Mulai 27 Juli sampai 7 Agustus 2026. Dengerin terus Prambors seharian dan tungguin alert Mangkal bareng Alex. Begitu alertnya muncul, langsung tebak judul potongan lagu Alex Warren di Prambors.live. Setiap hari, Prambors bakal ngasih kesempatan buat kaula muda terbang ke Singapura nonton Alex Warren. Tanggal 18 Agustus 2026, plus bawa pulang official merchandise-nya Alex Warren. Gak cuma itu aja kaula muda, akomodasi sama uang saku kita tanggung. Lo cukup siapin paspor aja. Info lengkapnya, cek Instagram @prambors atau langsung klik prambors.live.
5: This is Captain Ed speaking.
6: Satu hari ini nanti adalah hari Senin, ketemu kamu lagi crew. I miss you already. Miss you and love you always. See? I mean, I see a different side of you, Jazzy. Biasanya kamu hahihi. Tapi biasanya orang yang paling hahihi itu memendam sesuatu, crew. So thank you for the confession in the morning. Bagus seperti itu mainnya. Silakan yang lain mau join? Go ahead, be my guest. Tadinya dukung siapa? Kemudian sekarang support siapa? Raffi, jagoan kita sama-sama pulang bareng waktu itu.
7: Pagi-pagi udah kena reality check? Santai! Ada gue, Captain Eda di Prambors. Mulai nemenin commute, ngantor, sekolah, sampai pura-pura produktif, barengan obrolan random, internet chaos, dan lagu-lagu yang gak ngasih lo tidur lagi. Masuk kokpit sekarang, jadi bagian dari Caps Crew. Captain Eda, at your service. Tiap Senin sampai Jumat, jam 6 sampai 10 pagi, cuma di Prambors.
5: Stream now on PramborsFM.com, Indonesia number one hit music station.
4: Ke Singapura gratis nonton Alex Warren konser. Dibayarin Warner Music Indonesia dan Prambors. Cek prambors.live.

0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
2: Tuh kan, udah siap belum?
3: Prambors, mangga lagi.
4: Kaulah muda, this is not a drill. Chelsea FC dan AC Milan akhirnya bakal ketemu langsung di Jakarta. Siap-siap jadi saksi duel dua klub legendaris Eropa dalam pre-season tour 8 Agustus 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Lihat langsung aksi tim asuhan Xabi Alonso dan Ruben Amorim dengan atmosfer yang bikin merinding dari menit pertama sampai peluit panjang. Momen kayak gini gak datang dua kali. Dan mulai 800 ribuan, lo udah bisa jadi bagian dari pertandingan berkelas internasional ini. Buruan, amankan tiket lo sekarang di goers.co/ChelseaMilan. More info, check dan follow Instagram at @NinesportInc. Jangan sampai kelewatan. Piala Presiden Supermatch, Chelsea FC versus AC Milan.
5: Chelsea FC versus AC Milan promoted by NinesportInc.
6: Kaulah muda, siap buat malam.
7: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
8: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
9: Istora Senayan, tiketnya mulai dari Rp485.000 dan tersedia di Goers. Jadi, amanin tiket lo sekarang juga. More info, cek dan follow Instagram @skyavenue.
10: Masih ingat seringnya spaling bola TTS alias tebak-tebak skor selama Piala Dunia 2026?
11: Semoga Spanyol menang di Piala Dunia tahun ini.
12: Optimis, kayak pasti.
11: Sampai ketemu sama Norway, jagoan gue di final ya.
12: Waduh, Norway bakal kalah sama Inggris ya.
13: Wow.
14: 0-0 is the right answer. Congratulations, lu dapat 250 ribu.
10: Nah, kalau lu kemarin belum sempat menang, tenang aja, karena keseruan si paling bola masih lanjut. Sekarang saatnya si paling bola Chelsea FC versus AC Milan. Prambors bakal bagi-bagi tiket pertandingan Chelsea FC lawan AC Milan di Jakarta setiap hari buat lo. Langsung daftar sekarang juga di Prambors.live, ikutin quiznya, dan siapa tahu lo yang bakal nonton langsung pertandingan Chelsea FC versus AC Milan di Jakarta 8 Agustus 2026 nanti. Si paling bola, bagiin tiket pertandingan Chelsea FC versus AC Milan paling banyak se-Indonesia. More info, cek Prambors.live.
15: Ke Singapura gratis nonton Alex Warren konser. Dibayarin Water Music Indonesia dan Prambors. Cek Prambors.live.

makanya jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live. Ke Singapura gratis nonton Alex Warren konser. Dibayarin Warner Music Indonesia dan Prambors. Cek prambors.com.

0: Dan pemain nomor 7 berusaha mengoper, disambut langsung oleh pemain nomor 10. Dan iya, vamos.
1: Hei, salah mas, ini main bola, bukan main padel.
2: Prambors, mangga lagi.

0: Kecocok.
1: Hey, beli cincin. Tret.
0: Apa Tret? Gue lagi bangun. Gue lagi bobo nih, lo bangunin.
1: Ayo Tret.
0: Gue lagi boci. Bobo ciang.
1: Asik.
0: Tret. Apa?
1: Ayo Tret.
0: Ayo apa sih, mau ngajak kemana?
1: Temenin.
0: Temenin apa?
1: Aku mau beli cincin.
0: Beli cincin?
1: Iya.
0: Buat siapa?
1: Ya buat cowok aku.
0: Oke. Bener nih buat cowokmu?
1: Bukan, buat pacar aku ada deh. Aku mau beli cincin.
0: Kau mau ngelamar dia?
1: Aku, iya mau ngelamar dia.
0: Kau mau ngelamar?
2: Dia.
1: Cintanya ku tunggu. Aku mau ngelamar dia, ayo temenin beli cincin. Kamu kan selera cincinnya bagus, Red.
0: Oke, no worries, man. Lo tau kan, gue punya koleksi cincin terbaik di negeri ini.
1: Wow, hah? Emang iya, Red?
0: Ya, gue tau lah. Lo mau dapet cincin yang model kayak gimana, gue punya koleksinya.
1: Iya, mana coba?
0: Ayo, ikut.
1: Ayo. Red.
0: Iya, Tret.
1: Dengan segala hormat, kok begini, Tret? Cincinnya, Tret.
0: Ini! Macem-macem nih modelnya. Yang ini namanya Samsuri.
1: Ya.
0: Kalau malam jadi Sasha.
1: Sasha.
0: Yang ini Kevin.
1: Ya.
0: Kalau malam jadi
1: Keke.
0: Iya. Yang ini namanya Gina. Malamnya kalau siang namanya Gilang.
3: Hai, Sin.
0: Nah, ini. Ini banyak cincin. Ya, ini aja. Memang
1: Mau pilih yang ini?
0: Pilih deh, Nek. Tuh, Nek, pilih yang mana? Yang ini, yang cincin yang ini.
1: Iya.
0: Apa yang itu?
1: Mendingan aku lari ke seberang tuh, ada kereta aku tambahin.

0: Eh, mau pulang ya?
1: Iya nih.
0: Yaudah yuk, bareng yuk.
1: Ayo.
0: Tapi pakai mobil lo ya?
1: Hah? Yaudah deh, boleh.
0: Oke.
2: Prambors, mangga lagi. Kaula muda, this is not a drill. Chelsea FC dan AC Milan akhirnya bakal ketemu langsung di Jakarta. Siap-siap jadi saksi duel dua klub legendaris Eropa dalam pre-season tour 8 Agustus 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Lihat langsung aksi tim asuhan Xabi Alonso dan Ruben Amorim dengan atmosfer yang bikin merinding dari menit pertama sampai peluit panjang. Momen kayak gini gak datang dua kali. Dan mulai 800 ribuan, lo udah bisa jadi bagian dari pertandingan berkelas internasional ini. Buruan, amankan tiket lo sekarang di goers.co/Chelsea Milan. More info, check dan follow Instagram at @9sportinc. Jangan sampai kelewatan. Piala Presiden Supermatch Chelsea FC versus AC Milan.
3: Chelsea FC versus AC Milan promoted by 9sportinc.
4: Kaula muda, siap buat malam yang bakal susah dilupain. Sky Avenue 2026 dari SMA Lab School Kebayoran hadir lagi. Siap-siap buat nyanyi bareng Kahitna. Seru-seruan samarai. Penampilan spesial Dewa 19 featuring Ari Lasso dan Marcella Tahito. Plus, goyang bareng Naikila X Dia. Dan tentunya, galau-galauan bareng Raisa. MC-nya dari Prambors loh, ada Kapten Eda dan Ralfi. Catat tanggalnya ya, 1 Agustus 2026 di Istora Senayan. Tiketnya mulai dari Rp485.000 dan tersedia di Goers. Jadi, amanin tiket lo sekarang juga. More info, check dan follow Instagram at Sky Avenue.
5: Internet masih sering bermasalah, komplain masih lama. Butuh curhat tentang solusi internet? Segera kontak Nusanet. Internet solution provider terhandal saat ini. Hanya Nusanet, kualitas layanan nomor 1. Jangan pakai Nusanet jika tidak bersolusi. Masalah harga tak perlu khawatir. Nikmati produk Nusanet Lite yang pasti cocok untuk bisnis Anda. Harga terjangkau, layanan dedikasi tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya, dan gratis biaya instalasi. Saatnya beralih ke Nusanet. Nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima yang pasti memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis Anda. Support Helpdesk yang ready 24 jam selalu siap melayani Anda. Jangan buang waktu coba-coba internet Anda. Saatnya Anda berbisnis lancar dan internetnya nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet, Internet Solution Provider di 031-547-3838.
6: Ke Singapura gratis nonton Alex Warren konser. Dibayarin Warner Music Indonesia dan Prambors. Cek prambors.com.

0: Okay, ngomong mangka lagi, tapi intonasinya beda-beda. Sarkas.
1: Mangka lagi?
0: Okay. Sekarang coba lebih flirty deh.
1: Mangka lagi?
0: Yaudah, terakhir. Coba gaya mules.
1: Mangka lagi?
0: Bisa gak sih lu? Framwars, mangka lagi.
2: Hello, this is Captain Edda speaking.
3: Satu hari ini nanti adalah hari Senin, ketemu kamu lagi, crew. I miss you already. Miss you and love you always. See? I mean, I see a different side of you, Jazzy. Biasanya kamu hahihihi. Tapi biasanya orang yang paling hahihihi itu memendam sesuatu, crew. So thank you for the confession in the morning. Bagus, seperti itu mainnya. Silakan yang lain mau join? Go ahead, be my guest. Tadinya dukung siapa? Kemudian sekarang support siapa? Raffi, jagoan kita sama-sama pulang bareng waktu itu.
4: Pagi-pagi udah kena reality check? Santai! Ada gue, Captain Edda di Prambors. Mulai nemenin commute, ngantor, sekolah, sampai pura-pura produktif, barengan obrolan random, internet chaos, dan lagu-lagu yang gak ngasih lo tidur lagi. Masuk kokpit sekarang, jadi bagian dari Caps Crew. Captain Edda, at your service. Tiap Senin sampai Jumat, jam 6 sampai 10 pagi, cuma di Prambors.
2: Stream now on PramborsFM.com, Indonesia number one hit music station.
5: Kaula muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga. Tinggal buka prambors.live. Langsung bisa dengerin 24 jam non-stop hits di mana aja, kapan aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio lo. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Eits, belum selesai. Lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan, kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, ticketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live. Karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda. Ke Singapura gratis nonton Alex Warren konser. Dibayarin Warner Music Indonesia dan Prambors. Cek prambors.live.

0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
2: Tuh kan, udah siap belum?
3: Prambors, mangga lagi.
4: Welcome to Master of Five. Ini 5 teh yang berkhasiat untuk kesehatan. Di nomor 3, Valerian Tea.
5: Nomor 3, sini.
4: Valerian Tea ini terbuat dari ramuan akar valerian.
5: Masa sih?
4: Berkhasiat untuk mengatasi masalah kesehatan seperti kecemasan, anxiety, nyeri otot, dan menopause, hot flashes. Kecemasan itu, bro?
5: Iya, bro.
4: Zaman-zaman?
5: Kemasan.
6: Kecemasan itu, bro?
5: Iya, bro.
6: Seorang bapak main poli, pas mukul kenceng, kena anaknya. Kecemasan.
4: Kecemes. Kecemes lagi, kak.
6: Merah sebelah tuh mukanya.
7: Menopause itu, bro, adalah ketika gini. Lo tiba-tiba di laut. Mana tuh ikan gede? Mana ikan gede?
6: Mana paus?
5: Tantangin paus.
6: Lawan aja dulu cicik melik.
5: Selit banget.
4: Menepos itu, bro?
7: Iya, bro.
4: Kerjanya kiper.
7: Menepis.
6: Menepis.
4: Iya.
6: Ini polisi sama Abri lari-lari kan.
4: Enggak sih, tapi enggak sih. Enggak lari sih. Enggak sih. Dan
6: hujan lari-lari.
4: Enggak sih, Dan. Enggak mungkin. Dalam hal ini, Valeranti akan bertindak sebagai obat penenang ringan yang membantu Anda tidur lebih baik dan tidak terganggu oleh pikiran-pikiran yang mencemaskan hatimu.
8: Penenang itu, bro.
4: Iya.
5: Ya, bro.
7: Perenang.
4: Swimmer kan, swimmer. Perenang.
8: Bukan.
5: Berenang.
8: Bukan.
6: Lagunya Raja. Penenang.
8: Bukan. Danang. Udah siap-siap nih. Apa namanya gudangnya? Lemari pada disingkirin. Meja-meja pada disingkirin, bangku pada disingkirin. Buat apaan nih? Nah, naruh beras nih pada di sini, padi.
5: Nah, benar. Panen, Nang.
8: Gitu. Jadi semua hasil panennya masukin ke dalam.
6: Masa naruh panenan di kamar?
5: Lah, enggak apa-apa. Kan ini kan kamar Danang.
6: Nah, terus tadi TNI sama Polri tadi lah.
4: Enggak ada. Enggak itu enggak ada. Di nomor 3, Valerianti.
7: Valerianti itu, bro, adalah ketika lo menawarkan untuk parkir kepada si Nona Kertride. Valerianti? Iya gitu dong.
4: Oh. Ya, oh, gue punya nih, fatur okay. Style nih.
5: Oke. Okay.
4: Si Ria kemana? Itu bawa coklat Valerianti?
7: Valentinan dia, Ri.
4: Betul?
7: Iya.
4: Valentinan Ria gitu. Kita masuk ke nomor 2, dari 1 ini.

0: siaran?
1: Ada dong. Hah? Nih lagi siaran.
2: Prambors, mangga lagi.
3: Apa sih? Gak kedengeran. Halo, sayang. Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
4: Halo, sayang. Aku gak...
3: Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo, sayang. Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
1: Kaula muda, siap nonton langsung duel raksasa Eropa. Chelsea FC versus AC Milan promoted by Nine Sport Inc. Live di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta, 8 Agustus 2026 dan tiketnya bisa lo dapetin gratis dari Prambors. Ikutan kuis si paling bola Chelsea FC versus AC Milan. Caranya gampang banget. Buka prambors.live, klik banner si paling bola Chelsea FC versus AC Milan, terus kasih alasan paling gokil kenapa lo yang wajib nonton pertandingan ini. Kalau jawaban lo terpilih, siap-siap dihubungin sama Prambors. Jawab pertanyaannya di jam siaran gue, Ralfi, dan lo berkesempatan jadi pemenangnya. Satu orang beruntung bakal dapat 2 tiket buat nonton langsung Chelsea FC versus AC Milan di Jakarta. Periode kuis mulai 20 Juli sampai 7 Agustus 2026. Buruan, daftar sekarang di prambors.live dan buat info lengkapnya, langsung cek Instagram @prambors. Prambors, si paling bola.
5: Ke Singapura gratis nonton Alex Warren konser. Dibayarin Warner Music Indonesia dan Prambors. Cek prambors.live.

Makanya, jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live. Ke Singapura gratis nonton Alex Warren konser. Dibayarin Warner Music Indonesia dan Prambors. Cek prambors.live.

0: Eh, mau pulang ya?
1: Iya nih.
0: Yaudah yuk, bareng yuk.
1: Ayo.
0: Tapi pakai mobil lo ya?
1: Hah? Yaudah deh, boleh.
0: Oke.
2: Prambors, mangga lagi.
1: Ini dia lagu Tapi dari Perunggu yang dibawain live di studio Prambors.

0: Wargi Kanya Ah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan, tapi maju-mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang, bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini. Dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: Oke, ngomong mangkal lagi, tapi intonasinya beda-beda. Sarkas.
1: Mangkal lagi?
0: Oke. Sekarang coba lebih flirty deh.
1: Mangkal lagi?
0: Eh udah, terakhir. Coba gaya mules.
1: Mangkal lagi?
0: Bisa gak sih lu? Framwars, mangkal lagi.
2: Kaula muda, gimana kalau bulan Agustus nanti lo gak cuma dengerin lagu Alex Warren, tapi nonton konsernya langsung di

0: tbs.co.live. Masih ingat seringnya si paling bola TTS alias tebak-tebak skor selama Piala Dunia 2026?
1: Semoga Spanyol menang di Piala Dunia tahun ini.
2: Optimis kayak pasti.
1: Sampai
2: pasti
1: ketemu juara sama Norway, jagoan gue di final ya.
2: Waduh, Norway bakal kalah sama Inggris ya.
3: Wow.
0: 0-0 is the right answer. Congratulations, lu dapat 250.000. Nah, kalau lu kemarin belum sempat menang, tenang aja, karena keseruan si paling bola masih lanjut. Sekarang saatnya si paling bola Chelsea FC versus AC Milan. Prambors bakal bagi-bagi tiket pertandingan Chelsea FC lawan AC Milan di Jakarta setiap hari buat lo. Langsung daftar sekarang juga di Prambors.live, ikutin kuisnya, dan siapa tahu lo yang bakal nonton langsung pertandingan Chelsea FC versus AC Milan di Jakarta 8 Agustus 2026 nanti. Si paling bola, bagiin tiket pertandingan Chelsea FC versus AC Milan paling banyak se-Indonesia. More info, cek Prambors.live.
4: Ke Singapura gratis nonton Alex Warren konser. Dibayarin Warner Music Indonesia dan Prambors. Cek prambors.live.

0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
2: Tuh kan, udah siap belum?
3: Prambors, mangga lagi.
4: Hello, this is Captain Edda speaking.
5: Satu hari ini nanti adalah hari Senin, ketemu kamu lagi crew. I miss you already, miss you and love you always. See? I mean, I see a different side of you, Jazzy. Biasanya kamu hahihihahi. Tapi biasanya orang yang paling hahihi itu memendam sesuatu, crew. So thank you for the confession in the morning. Bagus, seperti itu mainnya. Silakan yang lain mau join? Go ahead, be my guest. Tadinya dukung siapa? Kemudian sekarang support siapa? Raffi, jagoan kita sama-sama pulang bareng waktu itu.
6: Pagi-pagi udah kena reality check? Santai! Ada gue, Captain Edda di Prambors. Mulai nemenin commute, ngantor, sekolah, sampai pura-pura produktif, barengan obrolan random, internet chaos, dan lagu-lagu yang gak ngasih lo tidur lagi. Masuk kokpit sekarang, jadi bagian dari Caps Crew. Captain Edda, at your service. Tiap Senin sampai Jumat, jam 6 sampai 10 pagi, cuma di Prambors.
4: Stream now on PramborsFM.com, Indonesia number one hit music station.
7: Weekend tuh waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

Makanya, jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live. Ke Singapura gratis nonton Alex Warren konser. Dibayarin Warner Music Indonesia dan Prambors. Cek prambors.live.

0: Bakso kumis. Trut, Icrit, mau gue traktir gak?
1: Wah, boleh. Lagi lapar nih, Pas, makan apa kita?
0: Makan bakso kumis.
1: Wah, biasanya bakso kumis ini enak-enak, top rasanya.
0: Enak dong.
1: Boleh berangkat.
0: Lo mau makan berapa aja, gue traktir berapapun mangkoknya, gue traktir.
1: Oke bos, oke, ayo.
0: Ikut ya.
1: Kapan lagi nih, ayo Cret, ayo.
0: Let's go. Bang, bakso kumisnya 2.
1: Saya 1,5 bang, jadi 2,5. Langsung makan banyak.
0: Wih, mantep, 2,5 bang, dia 1,5.
1: Yoi.
0: Nah, ini dia nih.
1: Wah, enak kayaknya nih.
0: Makan.
1: Makan ya Cret.
0: Agak kenyal nih.
1: Ini apaan sih? Bang!
0: Apa? Ngapain sih lu?
1: Lu liat dong nih! Lu liat bakso gue isinya! Ih, tuh ada rambut-rambut kecil tuh, tajam-tajam gitu. Lu masuk ke gigi gitu.
2: Aduh lah.
0: Yaudah biarin aja.
1: Apaan sih nih?
0: Cuma mau ngapain?
1: Di semua baksonya ada rambut-rambut kecil-kecil tajam.
0: Iya emang begitu.
1: Kok emang begitu gimana sih, Cret? Bang! Gue mau komplain apaan sih, Cret?
0: Malu-maluin aja lu.
1: Kok malu-maluin sih, Cret?
0: Iya emang begitu baksonya. Nih, punya gue juga ada tuh.
1: Iya, kan aneh kan?
0: Enggak, emang begitu.
1: Kok emang begitu?
0: Kan bakso kumis. Baksonya ada kumisnya.
1: Ini yang jual bodoh apa
0: gitu? Ini punya gue nih, kumis paraden jadi masih panjang-panjang.
1: Buset, itu padat banget itu kumisnya.
0: Kalau kan baru dicukur 2 minggu, jadi masih kecil-kecil.
1: Aduh.
0: Nama ya, 3 gerobak ya bang. Bakso kumisnya 3 gerobak bang.
1: Enggak.

0: Pemain nomor 7 berusaha mengoper, disambut langsung oleh pemain nomor 10 dan iya, vamos!
1: Hei, salah mas, ini main bola, bukan main padel.
2: Oh. Prambors, mangga lagi.
3: Kaula muda, gimana kalau bulan Agustus nanti lo gak cuma dengerin lagu Alex Warren, tapi nonton konsernya langsung di Singapura? Bareng Warner Music Indonesia dan Prambors, semuanya bisa kejadian lewat Mangkal bareng Alex. Mulai 27 Juli sampai 7 Agustus 2026. Dengerin terus Prambors seharian dan tungguin alert Mangkal bareng Alex. Begitu alertnya muncul, langsung tebak judul potongan lagu Alex Warren di Prambors.live. Setiap hari, Prambors bakal ngasih kesempatan buat kaula muda terbang ke Singapura nonton Alex Warren.

0: official merchandise-nya Alex Warren. Gak cuma itu aja kaula muda, akomodasi sama uang saku kita tanggung. Lo cukup siapin pasport aja. Info lengkapnya cek Instagram @prambors atau langsung klik prambors.live. Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
1: Here, what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which was unreal.
0: Special performance yang bikin merinding.
2: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku
0: pilih. Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton. Ke Singapura gratis nonton Alex Warren konser. Dibayarin Warner Music Indonesia dan Prambors. Cek prambors.live.
3: Your call has been forwarded to an automatic voice message system. However, it is not available.

0: Eh, mau pulang ya?
1: Iya nih.
0: Yaudah yuk, bareng yuk.
1: Ayo.
0: Tapi pakai mobil lo ya?
1: Hah? Yaudah deh, boleh.
0: Oke.
2: Prambors, mangga lagi.
3: Weekend tuh waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

Makanya, jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live. Ke Singapura gratis nonton Alex Warren konser. Dibayarin Warner Music Indonesia dan Prambors. Cek prambors.live.

0: Oke, ngomong mangka lagi, tapi intonasinya beda-beda. Sarkas.
1: Mangka lagi?
0: Oke. Sekarang coba lebih flirty deh.
1: Mangka lagi?
0: Yaudah, terakhir. Coba gaya mules.
1: Mangka lagi?
0: Bisa gak sih lu? Prambors, mangka lagi.

0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
2: Tuh kan, udah siap belum?
3: Prambors, mangga lagi.
4: Ke Singapura gratis nonton Alex Warren konser. Dibayarin Warner Music Indonesia dan Prambors. Cek prambors.live.
3: Prambors Radio Indonesia.

0: This is Prambors.
1: Prambors.
0: Indonesia.
1: Number one hit music station.
2: Master of Five, ini 5 teh yang berkhasiat untuk kesehatan. Di nomor 4, black tea.
3: Nomor 4, silahkan naik.
2: Tahukah Anda bahwa black tea itu adalah
4: warna hitam?
2: Betul.
5: Aduh.
2: Tehnya hitam, cangkirnya putih.
6: Tehnya hitam, cangkirnya putih.
2: Kaya akan sejumlah manfaat untuk kesehatan gigi dan mulut Anda. Kaya akan polifenol, berkhasiat untuk menyegarkan napas. Jika Anda mulai rutin berkumur-kumur dengan Listerine. Selain menyegarkan napas, teh hitam juga bisa menghentikan plak dan penumpukan lainnya pada gigi Anda. Asalkan.
5: Ya,
2: Anda menggosok gigi.
5: Iya dong, harus.
4: Penumpukan plak itu, bro, adalah ketika gini. Adalah gini, bro. Lama bokap ditanya, "Loh, kamu gak naik bis itu?" Penumpukan plak.
5: Penumpukan, Pak.
4: Iya, itu dia.
2: Nah, ini dia udah megang batu.
5: Enggak,
2: boleh megang batu tuh.
5: Enggak.
7: Berani ya sama Optimus Prime. Mulai pada berani ya. Oke, I am Optimus Prime.
2: Ditambah lagi, dengan sebuah hasil penelitian, berkumur dengan teh hitam itu menghambat pertumbuhan bakteri dan menghancurkan asam penyebab kerusakan gigi. Jadi nomor 4, black tea.
4: Black tea
2: berarti
4: black tea itu biasanya nama anjing.
2: Blacky. Sekali lagi ya. Hattrick.
4: Oh, hattrick. Ya. Yeah.
2: Si Titi itu kan ibunya Danang.
5: Titi.
2: Ada Titi nih. Lagi di kelas biologi. Nih kodoknya diapain? Black tea.
4: Black tea.
2: Benar. Terus jadi kocok-kocok mata nemu kotoran gini.
4: Black tea.
2: Iya. Buset, kulit lu black tea.
4: Buluk
2: ti.
5: Kasihan banget sih ti.
2: Ini black tea nama depannya.
5: Indra black
4: tea. Lucu hat-tricknya Om Peci.
7: Optimus Prime hat-trick.
2: Kita masukin nomor 3 setelah satu ini.

0: siaran?
1: Ada dong. Hah? Nih lagi siaran.
2: Prambors, mangga lagi.
1: Masih ingat seringnya si paling bola TTS alias tebak-tebak skor selama Piala Dunia 2026?
3: Semoga Spanyol menang di Piala Dunia tahun ini.
4: Optimis kayak pasti.
3: Sampai
4: pasti
3: ketemu juga sama Norway, jagoan gue di final ya.
4: Waduh, Norway bakal kalah sama Inggris ya.
5: Wow.
1: 0-0 is the right answer. Congratulations, lo dapet 250 ribu. Nah, kalau lo kemarin belum sempat menang, tenang aja, karena keseruan si paling bola masih lanjut. Sekarang saatnya si paling bola Chelsea FC versus AC Milan. Prambors bakal bagi-bagi tiket pertandingan Chelsea FC lawan AC Milan di Jakarta setiap hari buat lo. Langsung daftar sekarang juga di prambors.live, ikutin kuisnya, dan siapa tahu lo yang bakal nonton langsung pertandingan Chelsea FC versus AC Milan di Jakarta 8 Agustus 2026 nanti. Si paling bola, bagiin tiket pertandingan Chelsea FC versus AC Milan paling banyak se-Indonesia. More info, cek prambors.live.
6: Ke Singapura gratis nonton Alex Warren konser. Dibayarin Warner Music Indonesia dan Prambors. Cek prambors.live.

0: Pemain nomor 7 berusaha mengoper, disambut langsung oleh pemain nomor 10 dan iya, vamos.
1: Hei, hah? Salah mas, ini main bola, bukan main padel.
2: Wow.
3: Prambors, mangga lagi.
4: Hello, this is Captain Eddie speaking.
5: Satu hari ini nanti adalah hari Senin, ketemu kamu lagi crew. I miss you already, miss you and love you always. See? I mean, I see a different side of you, Jazzy. Biasanya kamu hahihi. Tapi biasanya orang yang paling hahihi itu memendam sesuatu, crew. So thank you for the confession in the morning. Bagus, seperti itu mainnya. Silakan yang lain mau join, go ahead, be my guest. Tadinya dukung siapa, kemudian sekarang support siapa. Raffi, jagoan kita sama-sama pulang bareng waktu itu ya.
6: Pagi-pagi udah kena reality check? Santai, ada gue, Captain Eda di Prambors. Mulai nemenin commute, ngantor, sekolah, sampai pura-pura produktif barengan obrolan random, internet chaos, dan lagu-lagu yang gak ngasih lo tidur lagi. Masuk kokpit sekarang, jadi bagian dari Caps Crew. Captain Eda, at your service. Tiap Senin sampai Jumat, jam 6 sampai 10 pagi, cuma di Prambors.
4: Stream now on PramborsFM.com, Indonesia number one hit music station.
3: Prambors Radio. This is how

0: Mau pulang ya?
1: Iya nih.
0: Yaudah yuk bareng yuk.
1: Ayo.
0: Tapi pakai mobil lo ya?
1: Hah? Yaudah deh, boleh.
0: Oke oke oke oke.
2: Prambors, mangga lagi.
3: Ke Singapura gratis nonton Alex Warren konser. Dibayarin Warner Music Indonesia dan Prambors. Cek prambors.live.
2: Prambors Radio Indonesia.

Tonton keseruan mendadak ketemu lomba sihir. Ternyata semua orang pernah sakit hati Live Station. Cuma di YouTube channel Prambors Radio. Langsung aja like, subscribe, dan klik lonceng notifikasinya ya. Prambors Radio. It's

0: Oke, ngomong mangka lagi, tapi intonasinya beda-beda. Sarkas.
1: Mangka lagi?
0: Oke. Sekarang coba lebih flirty deh.
1: Mangka lagi?
0: Yaudah, terakhir. Coba gaya mules.
1: Mangka lagi?
0: Bisa gak sih lu? Prambors, mangka lagi.
2: Prambors Radio.
3: Hey, my name is Somber.
4: This is Ella Langley. She's

0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
2: Tuh kan, udah siap belum?
3: Prambors, mangga lagi. Prambors Radio, Indonesia.

0: Pemain nomor 7 berusaha mengoper, disambut langsung oleh pemain nomor 10 dan iya, vamos!
1: Woi, hah? Salah mas, ini main bola, bukan main padel.
2: Prambors, mangga lagi.
3: Prambors Radio.

0: Eh, mau pulang ya?
1: Iya nih.
0: Yaudah yuk, bareng yuk.
1: Ayo.
0: Tapi pakai mobil lo ya?
1: Hah? Yaudah deh, boleh.
0: Oke.
2: Prambors, mangga lagi. Prambors Radio Indonesia.

0: Oke, ngomong mangkal lagi, tapi intonasinya beda-beda. Sarkas.
1: Mangkal lagi?
0: Oke. Sekarang coba lebih flirty deh.
1: Mangkal lagi?
0: Eh udah, terakhir. Coba gaya mules.
1: Mangkal lagi?
0: Bisa gak sih lu? Prambors, mangkal lagi. This is Prambors. Prambors. Indonesia. Number one hit music station.

0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
2: Tuh kan, udah siap belum?
3: Prambors, mangga lagi.
4: Prambors Radio. This is how

0: Pemain nomor 7 berusaha mengoper, disambut langsung oleh pemain nomor 10 dan iya, vamos!
1: Hey, hah? Salah mas, ini main bola, bukan main padel.
2: Wow.
3: Prambors, mangga lagi.
4: Non-stop hits now. Non-stop hits. Right now. Get all the hits right here on Prambors.
5: Indonesia. Number one hit music station.

0: Eh, mau pulang ya?
1: Iya nih.
0: Yaudah yuk, bareng yuk.
1: Ayo.
0: Tapi pakai mobil lo ya?
1: Hah? Yaudah deh, boleh.
0: Oke.
2: Prambors, mangga lagi. Prambors Radio.
3: Hey, my name is Somber.
4: This is Ella Langley.

0: Oke, ngomong mangka lagi, tapi intonasinya beda-beda. Sarkas.
1: Mangka lagi?
0: Oke. Sekarang coba lebih flirty deh.
1: Mangka lagi?
0: Yaudah, terakhir. Coba gaya mules.
1: Mangka lagi?
0: Bisa gak sih lu? Prambors, mangka lagi. Prambors Radio. Indonesia.

0: Dan pemain nomor 7 berusaha mengoper, disambut langsung oleh pemain nomor 10. Dan iya, vamos.
1: Woi, salah mas, ini main bola, bukan main padel.
2: Prambors, mangga lagi. Prambors Radio, Indonesia.

0: Oke, ngomong mangkal lagi, tapi intonasinya beda-beda. Sarkas.
1: Mangkal lagi?
0: Oke. Sekarang coba lebih flirty deh.
1: Mangkal lagi?
0: Eh udah, terakhir. Coba gaya mules.
1: Mangkal lagi?
0: Bisa gak sih lu? Prambors, mangkal lagi. Prambors Radio. This is how-